0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini, apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Raden Inta Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Masih di Pro 2 dari Berita Lombok, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Berita Lombok, selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 2 dari Berita Lombok pastinya ya. Fili masih temenin kamu semua dengan lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu semangat pagi hari ini. Terus juga dengan informasi yang akan terus Fili bagi buat kamu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini ya. Dan teman Pro 2, kalau pagi hari ini mungkin kamu lagi dengerin Fili di perjalanan ya, Fili mau ngingetin jangan lupa untuk hati-hati di jalan dan terus dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, karena Fili itu akan temenin kamu ini kemana ya? Akan temenin kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang sudah disiapin di Pro 2 dari Bandar Lampung dengan apik banget deh, pokoknya lengkap banget lagunya sampai dengan pukul 10 nanti yang udah disiapin sama music director Fili. Oke, ini dia. Teman Pro 2, bukan kenangan aja yang timeless, tapi lagu-lagunya juga ya. Dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi epic Bumps x Samsons. Kapan lagi teman Pro 2 bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya? Ada yang tahu gak isi songlist 2000-an apa aja dari Bumps? Kenangan Terindah, Lulu, Hey Gadis, banyak banget yang lainnya. Dan untuk Bam Samson sendiri, ini bakal tur Lampung Raya nih teman Pro 2 ke Bandar Lampung dan juga Metro. Bandar Lampung di tanggal 3 Juli, Jumat malam Sabtu di The Heaven, dan di Metro 11 Juli, Sabtu malam Minggu di La Costa. Ayo deh, minggu ini merapat ke The Heaven, Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli jam 7 malam sampai dengan selesai. Info tiketnya teman Pro 2 bisa langsung datang ke The Heaven dan juga Kio Libare. Ayo amanin tiket dan table kamu sekarang, siap-siap nyanyi bareng dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa teman Pro 2 untuk terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung untuk update informasi lainnya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: my friends.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain.

0: lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

90,9 Prosoto kanal informasi dan inspirasi. Ardis yang masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda semua di hari Jumat ini ya? 26 Juni 2026. Hampir habis bulan Juninya. Tapi gimana dengan semangat kamu ya? Terus juga dengan semua pencapaian udah habis juga semua. Wishlist udah dihabisin semua juga di bulan Juni ini. Atau ternyata banyak kerjaan yang tertinggal dan belum terselesaikan. Udah sisa beberapa hari lagi bulan Juninya. Yuk semua semangat untuk menyelesaikan ya semua apa yang harus diselesaikan di bulan Juni ini. Jangan kemana-mana, Ardi akan masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih di Lampung pagi ini.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
1: pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi Ardisen menemani Anda di acara Halo RRI, tempat Anda menyampaikan aspirasi Anda.

0: aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ya, 90,9 Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husein di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda, ataupun rasa terima kasih, atau apapun yang menjadi harapan juga tentang fasilitas publik ataupun pelayanan publik ya. Anda mungkin baru merasakan tentang pelayanan publik yang Anda rasakan, ah ini kurang cepat pelayanannya, atau terlalu ribet, atau terlalu panjang bentuk administrasi yang harus dilakukan. Nah, ini bisa aja Anda sampaikan di sini. Atau fasilitas umum, ya jalan yang rusak berlubang di mana-mana, ya, atau lampu jalan yang gelap di malam hari atau apa seperti apa gitu, Anda bisa sampaikan di sini di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811-7207-909. Langsung sampaikan saja apa yang menjadi keluhan Anda dalam pelayanan publik ataupun fasilitas umum. Ya, silakan sekali lagi di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909.
2: Perkenalkan, nama saya Farenzi, alamat Bandar Lampung. Keluhan saya dan terhadap pelayanan umum atau fasilitas publik yang ada di Bandar Lampung adalah pelayanan administrasi yang kependudukan yang seringkali terkadang mengalami antrian yang panjang dan tidak efektif.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi bersama Ardi Husein. Kali ini masih dalam acara Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas ataupun layanan publik yang Anda rasa kurang memuaskan. Anda bisa langsung sampaikan lewat line telepon 0721269720, atau Anda juga bisa langsung ya. Ini bisa langsung telepon WhatsApp di 0811-720-7909 atau telepon di 0721-269-720 dalam acara Halo RRI.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
0: Ya, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas umum pelayanan publik. Anda bisa langsung telepon di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Kasih tahu mungkin apa. Ini ada telepon yang masuk, kita langsung angkat saja. Assalamualaikum, selamat pagi RRI.
7: Waalaikumsalam, Adipun.
0: Iya, Po. Dengan siapa di mana ini?
7: Dari Bejo, Bang.
0: Bejo di mana, Bejo?
7: Di Teluk.
0: Oke, Mas Bejo, ini apa nih yang mau disampaikan?
7: Iya, kemarin kan aku di antara perjalanan di Ponogoro tuh, Bang, dari rumah Begadang ke atas itu.
0: Jalan di Ponogoro ya?
7: Betul, ya, suara perompak ini masih gresek-gresek nih, Bang. Padahal perompak itu pemancarnya udah 1,8 kW, ya, Bang, ya. Seharusnya udah terdengar baik di lokasi. Tapi mungkin ini nih kena lembah, Bang. Jadi pendengar tuh di daerah itu kayak lembah gunung, jadi suaranya itu timbul tenggelam gitu, Bang. Mungkin geografinya mungkin ditambah gitu, Bang. Gimana gitu solusinya?
0: Terima kasih,
7: Bang.
0: Terima kasih, Mas Bejo ya, atas masukannya. Dan
7: sehat, Bang Ardi. Sukses terus.
0: Sehat-sehat juga.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya. Jadi keluhannya adalah masih tentang perompak yang belum jelas, belum jernih begitu ya audionya ya, yang ditangkap oleh masyarakat. Oke, terima kasih atas masukannya dan keluhannya terhadap perompak RRI Bandar Lampung ya. Dan silakan untuk Anda yang lainnya ingin menyampaikan aspirasi Anda terhadap fasilitas umum ataupun pelayanan umum, ya Anda bisa langsung sampaikan di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811-720-7909 dalam Halo RRI.
8: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardu Isen masih menemani Anda di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas umum pelayanan publik. Anda bisa langsung sampaikan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Langsung kasih tahu sekarang.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan pastinya tetap semangat pendengar untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Gak kerasa ya, sudah mau lewat aja bulan Juni ya. Mudah-mudahan semua yang menjadi target di bulan ini semuanya sudah terrealisasi nih untuk Anda pendengar. Tapi kalau misalkan selangkah lagi untuk realisasinya harapan ataupun juga target-target Anda, mudah-mudahan disegerakan ya dan bisa terrealisasi tepat waktu pendengar. Dan kali ini Andina kembali hadir nih menemani Anda tentunya dalam acara Indonesia Sehat pendengar. Kita akan ngobrol ya tentang bahaya duduk terlalu lama atau sitting disease, dan juga tips tetap aktif ya walaupun Anda duduk lama gitu kan. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya memang ya menuntut Anda harus selalu duduk di satu tempat gitu kan. Nah, jadi Andina akan hadirkan informasinya untuk Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam acara Indonesia Sehat. Tapi jangan kemana-mana, sebelum informasi selengkapnya Andina akan hadirkan, kita dengarkan dulu ya rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget.

Rira. Ya, tentunya nggak hanya Calvin Jeremy aja yang ada untuk Anda. Kami juga Pro 1 akan terus ada untuk Anda, menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda, pendengar. Ya, pendengar, pernah nggak sih atau mungkin Anda selalu ya merasakan atau melakukan nih duduk selama berjam-jam tanpa berdiri sama sekali nih. Nah, bekerja di depan komputer, menonton televisi, atau juga bermain ponsel dalam waktu lama, ternyata pendengar ini akan memberikan dampak serius ya untuk kesehatan, karena kebiasaan ini dikenal dengan istilah sitting disease atau penyakit akibat terlalu banyak duduk, pendengar. Nah, saat tubuh terlalu lama ada pada posisi duduk, maka metabolisme ini akan melambat, pembakaran kalori juga akan menjadi berkurang, sirkulasi darah tidak berjalan optimal, dan juga otot-otot terutama di kaki serta punggung akan menjadi lebih kurang aktif, pendengar. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Penelitian juga menunjukkan ya bahwa terlalu lama duduk berkaitan dengan meningkatnya resiko obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga nyeri punggung kronis. Bahkan, seseorang yang rutin berolahraga pun tetap bisa mengalami dampak negatif ya apabila sebagian besar waktunya dihabiskan untuk duduk tanpa jeda. Untuk tanda-tanda awal yang sering muncul diantaranya adalah tubuh terasa pegal, lalu leher kaku, pinggang nyeri, kaki kesemutan, dan juga mudah lelah. Banyak orang yang menganggap keluhan ini sebagai hal biasa, padahal pendengar bisa menjadi sinyal bahwa tubuh membutuhkan lebih banyak gerakan. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita coba ya menghitung berapa lama sih Anda duduk setiap harinya. Semakin cepat kebiasaan ini akan disadari, maka semakin besar juga ya peluang untuk mencegah dampak buruknya. Pada bagian nanti di informasi selanjutnya, Andina juga masih akan terus hadirkan ya informasi tentang gimana sih cara mudah untuk mengurangi resiko sitting disease gitu kan. Tapi jangan kemana-mana, untuk Anda pendengar tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, tentunya ya untuk mengurangi dampak duduk terlalu lama, kita nggak perlu jadi atlet pendengar. Karena perubahan kecil dalam rutinitas harian kita ini sudah bisa ya memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Dan kita juga bisa membiasakan diri ini atau berjalan ringan setiap 30 hingga 60 menit. Gunakan juga waktu ini untuk meregangkan tubuh sambil minum air mungkin, atau berjalan sebentar di sekitar ruangan, lalu aktivitas singkat seperti ini tentunya akan membantu ya untuk melancarkan aliran darah dan akan mengurangi ketegangan otot. Nah, apabila bekerja di depan komputer, Anda bisa atur posisi duduk agar lebih ergonomis ya pendengar. Anda bisa pastikan layar sejajar dengan pandangan mata, punggung juga mendapatkan penyangga yang baik, dan juga kedua kaki menapak rata di lantai. Posisi yang benar ini bisa membantu mengurangi resiko nyeri pada leher dan punggung. Dan selain itu juga memanfaatkan kesempatan untuk lebih banyak bergerak dalam aktivitas sehari-hari, misalnya memilih tangga daripada lift, lalu juga berjalan saat menerima panggilan telepon, atau memarkirkan kendaraan sedikit lebih jauh nih supaya punya kesempatan untuk berjalan kaki. Yang perlu kita ingat, tubuh manusia ini memang dirancang ya untuk bergerak pendengar. Semakin sering Anda memberikan kesempatan tubuh untuk aktif, maka akan semakin baik pula kesehatan jantung, otot, dan metabolisme yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, banyak nih orang mengira ya olahraga selama 1 jam ini sudah cukup nih untuk menutupi kebiasaan duduk sepanjang hari. Padahal pendengar, para ahli menyarankan agar aktivitas fisik ini dilakukan secara rutin sepanjang hari. Ini bukan hanya pada waktu tertentu aja. Tidak perlu langsung melakukan latihan berat ya, jalan kaki selama beberapa menit, melakukan peregangan ringan, atau berdiri ketika bekerja sesekali sudah menjadi langkah positif pendengar untuk menjaga tubuh tetap aktif. Nah, kebiasaan sederhana ini juga akan memberikan manfaat ya untuk kesehatan mental kita pendengar. Bergerak secara teratur akan bisa membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi rasa lelah, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh terasa lebih segar saat menjalani aktivitas. Jika memungkinkan, Anda juga bisa menggunakan pengingat di ponsel atau komputer ya untuk mengingatkan Anda berdiri setiap 1 jam. Cara sederhana ini terbukti akan membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat tanpa mengganggu produktivitas Anda. Jadi mulailah dari langkah kecil hari ini pendengar, berdiri lebih sering, berjalan lebih banyak, dan kurangi waktu duduk tanpa jeda. Tubuh yang aktif adalah investasi penting untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi resiko berbagai penyakit di masa depan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda pendengar. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan acara Dinamika Olahraga. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.

0: rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Erstmal Gratulation Ecuador, finde ich zum verdienten Sieg.
2: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
3: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: On est vraiment fier et content.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elena Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, apanya, gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah jalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2020.

26. Swandel Cook agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karis Paritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Putar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak mas pun ya, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Rahim melaporkan.

informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kasus penyekapan seorang perempuan selama 3 tahun di Bandung ini menjadi pengingat ya, bahwa grooming bukan hanya bisa menimpa anak-anak aja, tetapi juga orang dewasa. Merespon kasus ini, mendengar Kementerian Kesehatan, Kemenkes, mengingatkan masyarakat nih untuk mengenali gejala-gejala grooming sejak dini, mendengar. Menurut Kemenkes, grooming ini adalah bentuk manipulasi yang dilakukan secara bertahap hingga korban kehilangan kemampuan untuk melawan atau keluar dari hubungan yang merugikan. Dan tentunya hal ini, pendengar, dikatakan ya bahwa grooming ini bukan sekedar rayuan manis atau perhatian berlebihan aja, dan ini adalah strategi yang sistematis, pendengar. Dijelaskan juga bahwa pelaku grooming biasanya mendekati korban dengan sikap yang tampak baik dan penuh perhatian. Korban bisa menerima pujian, hadiah, atau janji-janji yang membuat mereka merasa istimewa dan dihargai. Namun di balik perhatian ini, pendengar, pelaku secara perlahan mulai membangun kontrol terhadap korban. Korban sering diminta untuk menyimpan rahasia, dijauhkan dari keluarga maupun teman, sehingga kehilangan kemandirian dalam prosesnya. Rasa bersalah juga ditanamkan setiap kali korban mencoba untuk menolak keinginan pelaku, yang akibatnya korban bisa merasa tergantung secara emosional dan kesulitan untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan ya, kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Untuk Anda yang berada di seputaran Pohoman Bandar Lampung, bisa datang ke RRI Bandar Lampung untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu Islami.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Siang hari ini bertindak selaku imam dan khotib ada Ustadz Ihsan Al-Mubarok dan muazin Ustadz Nopriansa. Sholat Jumat ini kerjasama antara RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdah La sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulahu ba'dah Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan kita Begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingganya kita masih dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan dapat kita hitung satu persatu sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah niscaya Kamu tidak akan bisa, tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha

Nah, sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum awal tahun Hijriah 1448 ini harus kita jadikan sebagai titik tolak, harus kita jadikan sebagai titik balik kita untuk memperkuat ketakwaan, membersihkan hati dari kelalaian, memperbanyak amal soleh serta menata diri, langkah hidup agar senantiasa ke depan menjadi lebih baik. Tentu di sini khatib mengajak kita semua agar sejenak merenung dan memahami sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah. Wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan suatu kabar gembira kepada seluruh umatnya. Bahwasanya dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada umat-umatku, kata Rasul, pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Lantas sahabat bingung, terheran-heran, kemudian bertanya kepada Rasul, siapakah yang enggan itu wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah dan aku dan Rasulnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa man asoni faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ia adalah orang yang enggan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas pertanyaan sekarang ialah, siapakah umat-umat yang Rasul maksudkan dalam hadisnya ini, yang Rasul jamin surga baginya? Apakah hanya sekadar yang mengatakan diri mereka Islam, yang mengatakan diri mereka Muslim, pun tertera di dalam KTP-nya agamanya Islam? Apakah dengan itu? Tentu tidak. Karena hingga detik ini banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka Islam, diri mereka Muslim, akan tetapi sholat tidak dikerjakan, puasa tidak dilaksanakan, zakat pun tidak ditunaikan. Apakah itu yang disebut sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan pasti masuk ke dalam surga? Tentu tidak. Maka di dalam hadisnya dikatakan, man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa yang sungguh benar-benar taat mengikuti tuntunannya dan benar-benar beriman kepada Allah, ialah yang akan pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun setidaknya ada tiga hal yang dapat membantu dan memahami kita jika seorang hamba ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman. Karena pada sejatinya hadirin, iman merupakan kunci utama dan pertama bagi seorang hamba jika ia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada iman di dalam hatinya, maka tidak ada pula surga baginya. Dikatakan, ketika seluruh umat manusia Allah kumpulkan pada padang mahsyar, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong selamatkanlah umatku dari sirat ya Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi, tunggulah umatmu di ujung sirat ya Rasul. Kemudian Rasul berlari menunggu umatnya di ujung sirat. Rasul melihat banyak umatnya yang selamat, yang berhasil melewati sirat. Namun, banyak pula umatnya yang terjatuh ke dalam neraka.

Dan Rasul berlari dari Sirat menuju arsy-Nya Allah. Ia menghadap Allah, bersujud dan menangis. Maka Allah katakan kepada Rasul, "Bangkit ya Muhammad. Apa yang kamu inginkan? Katakan, pasti akan aku kabulkan." Kemudian Rasul berkata, "Ya Allah, tolong selamatkanlah umatku dari dalam neraka yang masih memiliki iman di dalam hatinya walau sebesar biji zarah." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus ada dalam diri seorang hamba jika ia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah amal soleh. Tentu amal soleh merupakan salah satu bentuk pembuktian atas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka pembuktian atas keimanan tersebut adalah dengan melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa banyak sekali ayat yang mengatakan, menggandengkan kata iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, jika seorang ingin masuk dalam surganya Allah, ia harus memiliki keikhlasan dalam hatinya. Karena syarat diterima atau tidaknya amal soleh, jika ia beramal namun tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amalnya, maka amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan akan ada tiga golongan orang yang akan Allah panggil dan hisab terlebih dahulu. Yang pertama adalah orang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mereka, maka Allah katakan kepada mereka, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku sudah berjihad ya Allah, berperang, berjihad di jalanmu ya Allah, semua itu aku lakukan hanya untukmu ya Allah. Maka Allah katakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu, kamu tidak berjihad, kamu tidak berperang untukku, akan tetapi kamu berjihad hanya untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretkannya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian dipanggilkanlah golongan yang kedua, golongan yang senantiasa bersedekah kepada Allah. Allah katakan, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku sudah bersedekah ya Allah, aku berinfak ya Allah, aku berzakat ya Allah, aku keluarkan hartaku untukmu ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada mereka, kadzabta, dusta kamu, kamu tidak bersedekah untukku, kamu tidak berinfak untukku, kamu hanya bersedekah hanya untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang dermawan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian dipanggilkanlah orang ketiga, yakni orang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa belajar. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Aku sudah belajar ya Allah, aku menuntut ilmumu yang sangat luas ya Allah. Kemudian Allah katakan, kadzabta, dusta kamu, kamu tidak belajar untukku, tapi kamu belajar hanya
untuk dipanggil sebagai seorang alim ulama. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Tiga amalan dengan ganjaran pahala yang amat sangat besar menjadi tidak ada gunanya dan ditolak di sisi Allah karena tidak ada keikhlasan dalam menjalankannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 hari pertama bulan Muharram. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengawali tahun Hijriah ini dengan senantiasa menjaga serta meningkatkan ketiga hal tadi. Menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita sebagai bentuk pembuktian atas keimanan kita tersebut, serta memastikan amal ibadah kita senantiasa dalam rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam umat-umat Rasulullah yang Rasul maksudkan dalam hadisnya tadi, dan Rasul jamin surga baginya serta kita semoga mendapatkan ampunan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani ma'akum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله.

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peserta BPJS Kesehatan ini perlu lebih teliti lagi nih sebelum datang untuk kontrol lanjutan ke rumah sakit atau juga fasilitas kesehatan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tanggal yang tercantum pada surat kontrol. Pendengar, informasi mengenai pelayanan kontrol pasien BPJS ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram Dr. Edukasi @dokter.edukasi pada Jumat 5 Juni 2026 dan akun Instagram Rumah Sakit Surjito @sarjito official yang pada hari Jumat 29 Mei 2025. Selain memastikan jadwal kunjungan, peserta juga perlu ya untuk menyiapkan ada sejumlah dokumen agar proses pelayanan berjalan lebih lancar dan juga tidak perlu bolak-balik ya pendengar. Dan dikatakan bahwa surat kontrol ini adalah surat yang diberikan dokter atau fasilitas kesehatan kepada pasien untuk kunjungan lanjutan pada tanggal yang telah dijadwalkan. Dan dalam surat tersebut biasanya akan tercantum tanggal kontrol, poli tujuan, dan dokter yang akan menangani pasien pada tujuan berikutnya. Karena menjadi salah satu dokumen penting ya pendengar dalam layanan kontrol lanjutan. Pasien disarankan untuk memeriksa kembali informasi yang tercantum sebelum datang ke rumah sakit. Dan pendengar, pasien BPJS juga wajib untuk melakukan kontrol sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat kontrol. Pasien yang datang lebih awal dari tanggal yang telah ditentukan ini tidak bisa dilayani. Sementara itu, pasien yang datang setelah tanggal kontrol masih dapat memperoleh pelayanan dengan melakukan reservasi online 1 hari sebelumnya atau H-1. Ketentuan ini diterapkan ya dalam pelayanan kontrol pasien BPJS yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2026. Meski demikian, tentunya pasien dengan kondisi kegawat daruratan ini tetap bisa langsung menuju instalasi gawat darurat IGD tentunya untuk mendapatkan pelayanan medis. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Itu haknya atau kewenangan dari penyidik untuk menetapkan tersangka. Akan tetapi pada garis besarnya tentunya Pak Wendy sangat kaget ditetapkan sebagai tersangka dan beliau merasa pada prinsipnya beliau tidak bersalah dalam pengangkatan Kornel di Kabupaten Metro. Kemudian juga sedang mempelajari dasar-dasar dari penetapan tersangka.
2: Atas nama Wawan Mulyo, usia 40 tahun, di Sungai Rejosari Mataram, Kecamatan Mataram. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada posisi lebih kurang 50 meter dari titik kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Jumat 26 Juni 2026 dengan topik berita. Sebanyak 10 penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung berhasil lulus mengikuti tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye Gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye Gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh iya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan selamatkan pangan.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan selamatkan pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa Hukum Sekretaris Daerah Sekda Lampung Tengah Weli Adiwantra menyebut kliennya terkejut atas penetapan status tersangka oleh penyidik Polda Lampung dalam perkara dugaan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Pada garis besarnya tentunya Pak Weli sangat kaget ditetapkan sebagai tersangka. Dan
4: Kuasa Hukum Sekretaris Daerah Sekda Lampung Tengah Weli Adiwantra Ahmad Handoko mengatakan penetapan tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Namun menurutnya Weli Adiwantra merasa tidak melakukan perbuatan yang disangkakan dalam kasus pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro. Ahmad Handoko juga menanggapi keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang menyebut tenaga honorer fiktif sebagaimana yang berkembang dalam pemberitaan. Sebab dia menegaskan tenaga honorer yang diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK tersebut benar-benar ada. Selain itu, proses pengangkatan tenaga honorer tidak menimbulkan kerugian negara seperti yang disangkakan lantaran anggaran baru dicairkan setelah terbit SK pengangkatan dan pembayaran gaji dilakukan langsung oleh pemerintah Kota Metro kepada masing-masing tenaga honorer melalui transfer rekening.
3: Itu haknya atau kewenangan dari penyidik untuk menetapkan tersangka. Akan tetapi pada garis besarnya tentunya Pak Weli sangat kaget ditetapkan sebagai tersangka dan beliau merasa pada prinsipnya beliau tidak bersalah dalam pengangkatan honor di Kabupaten Metro. Kemudian juga sedang mempelajari dasar-dasar dari penetapan tersangka beliau oleh penyidik. Dari pemberitaan dan keterangan dari Polda tentu ada hal yang perlu kita jelaskan. Pertama, bahwa tidak ada honorer fiktif. Pegawai-pegawai honorer yang di SK-kan itu ada semua, ada manusianya, ada orangnya. Kemudian terkait terkait adanya kerugian keuangan negara, tentunya dalam proses pengangkatan honor ini tidak menggunakan, dalam prosesnya itu tidak menggunakan anggaran negara. Anggaran negara keluar itu setelah ada SK tenaga honor dan kemudian digaji. Jadi pegawai-pegawai honor ini digaji oleh Pemkot Metro, ditransfer langsung ke rekening para pegawai honorer.
4: Polda Lampung menetapkan Weli Adiwantra sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait perekrutan 387 tenaga honorer di pemerintah Kota Metro. Kasus itu terjadi saat Weli masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Metro. Perekrutan itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab setelah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara berlaku, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak baru. Namun perekrutan tenaga honorer disebut tetap dilakukan dan tidak sesuai aturan, termasuk peraturan Wali Kota Metro. Kondisi itu diduga menimbulkan potensi kerugian negara sekitar 7,38 miliar rupiah. Saat ini ratusan tenaga kontrak yang direkrut telah dirumahkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 10 penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung berhasil lulus mengikuti tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Sebanyak 10 penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung berhasil lulus mengikuti tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Program tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sebagai bentuk pelayanan yang inklusif bagi masyarakat. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Manggala Agung mengatakan, penerbitan SIMD tetap mengacu pada mekanisme dan standar yang berlaku dengan mengutamakan aspek keselamatan. Untuk itu seluruh persyaratan, mulai dari kesehatan, psikologi hingga ujian praktek, tetap dilaksanakan sesuai prosedur. Ia menegaskan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh SIM selama memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak mengemudikan kendaraan berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang berwenang. Dari 10 peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pengujian, semuanya dinyatakan lulus dan berhak menerima SIMD secara gratis sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
6: Dengan kita laksanakan sesuai dengan prosedur, ya, para penyandang difabel ini bisa betul-betul ya mengaplikasikan ya bagaimana tata tertib berlalu lintas. Ya, jadi kategori cacat sendiri itu yang menentukan adalah dari kedokteran, ya mereka yang memiliki lisensinya. Ya, cuman secara umum yang pasti kecacatan itu ataupun disabilitas itu tidak menggugurkan unsur keselamatan. Nah, seperti contohnya tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat itu otomatis kan nggak mungkin orang mengendarai kendaraan kalau tidak bisa melihat.
5: AKP Manggala menambahkan penentuan jenis disabilitas yang berhak memperoleh SIMD sepenuhnya berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis. Selama pemohon memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan berkendara, rekomendasi penerbitan SIM dapat diberikan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Seorang warga Lampung Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR setelah dilaporkan hilang saat menjala ikan di Sungai Rejosari. Berikut laporan selengkapnya.
7: Terhadap satu orang tenggelam atas nama Wawan Wibowo, usia 40 tahun.
8: Tim SAR gabungan berhasil menemukan Wawan Wibowo, 40 tahun, warga Kampung Rejosari, Mataram, Kecamatan Seputi, Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menjala ikan di Sungai Rejosari. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kamis sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili Wadan Tim Rescue, Ahmad Hikmah Imam, mengatakan, Basarnas Lampung mengerahkan satu tim rescue ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan untuk melakukan pencarian korban. Pencarian dilakukan dengan menyisir area sekitar lokasi kejadian dan aliran Sungai Rejosari menggunakan perahu karet. Tim SAR memfokuskan pencarian pada sejumlah titik yang dicurigai sebagai lokasi korban tenggelam. Setelah beberapa jam operasi berlangsung, korban akhirnya ditemukan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 20 meter dari lokasi yang diduga menjadi titik awal kejadian.
7: Terhadap satu orang tenggelam atas nama Wawan Wibowo, usia 40 tahun, di Sungai Rejosari, Mataram, Kecamatan Seputi, Mataram. tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada posisi lebih kurang 50 meter dari titik kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga korban.
8: Diketahui korban dilaporkan hilang pada Kamis pagi sekitar pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Korban diketahui tidak pulang ke rumah setelah pergi menjala ikan di Sungai Rejosari pada Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan keluarga, korban kerap menjala ikan di sungai tersebut. Namun hingga sore hari korban tak kunjung kembali sehingga keluarga berupaya melakukan pencarian secara mandiri di sekitar lokasi. Dalam pencarian itu, sejumlah barang milik korban ditemukan di tepi sungai yang menguatkan dugaan korban mengalami musibah di perairan tersebut. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 58 koperasi desa atau Kopdes Desa Merah Putih di Waikanan siap beroperasi dan menggerakkan ekonomi desa. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Jadi berkaitan dengan KDKFP di Kabupaten Waikanan adalah saat ini adalah
10: pembangunan. Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memacu penguasaan.

0: telah terbangun. Pihaknya terus memantau perkembangannya agar koperasi ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Selain fokus pada kelembagaan, aspek infrastruktur pendukung juga tengah dikebut. Sugeng menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan gerai-gerai koperasi yang pengerjaannya dilaksanakan oleh kolaborasi dengan pihak TNI. Keterlibatan Kodim 0427 Waikanan dalam pembangunan fisik gerai ini menunjukkan adanya dukungan lintas sektor untuk memastikan fasilitas ekonomi desa tersedia dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Sejalan dengan pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Para pengurus koperasi desa Merah Putih dilaporkan telah mulai bergerak aktif untuk merancang agenda kerja. Setelah proses administratif dan pembangunan fisik berjalan, pengurus KDMP Merah Putih kini beranjak pada tahap perencanaan aksi. Mereka tengah menyusun detail kegiatan dan unit usaha apa saja yang akan dilaksanakan untuk menghidupkan ekosistem koperasi di desa masing-masing.
1: Jadi berkaitan dengan KDKFP di Kabupaten Waikanan adalah saat ini adalah pembangunan gerai yang dilaksanakan oleh pihak Kodim. Sampai dengan ini lebih kurang baru sekitar 50 sampai dengan 58 yang sudah dimulai dilaksanakan. Sementara teman-teman pengurus KDKMP saat ini sudah beranjak mempersiapkan diri untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun 2026 dan selanjutnya. Artinya di dalamnya terjadi musyawarah-musyawarah.
0: Langkah ini diharapkan dapat segera memberikan dampak instan bagi para petani dan pelaku UMKM di desa, sehingga kehadiran 58 Kopdes Merah Putih ini bukan sekedar angka, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan bahwa budaya merupakan kerukunan besar yang mampu menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman. Hal tersebut disampaikannya dalam membuka pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu Jumat 26 Juni 2026. Berikut laporan Agustina Suryati.
3: Hampir 1.000 warga memadati Pendopo Kabupaten Pringsewu untuk menyaksikan pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Pringsewu. Suasana malam itu terasa berbeda. Pendopo yang selama ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan disulap menjadi ruang pertunjukan budaya yang megah dan sakral namun tetap sederhana. Puluhan ornamen janur kuning menghiasi berbagai sudut kota mulai dari ukuran kecil hingga rangkaian tinggi yang menjulang. Ciptakan nuansa khas tradisi Nusantara. Saat menghadiri pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Pendopo Pringsewu, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan bahwa budaya merupakan kekuatan besar yang mampu menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
4: Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat serta seluruh elemen dalam semangat persatuan dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Malam ini sangat lengkap sekali, baik yang hadir dari sisi agama maupun budaya sangat lengkap sekali. Keberagaman budaya yang kita miliki adalah kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Seni budaya yang hidup di tengah masyarakat Jawa, kita lihat tadi dibangunkan dengan kekayaan budaya lokal Lampung sebagai identitas negara, menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah pemisah, melainkan perekat persatuan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Pringsewu beserta seluruh jajaran Polres Pringsewu yang telah menginisiasi kegiatan ini. Pendekatan budaya seperti ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi dilakukan melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, kebudayaan, toleransi dan kecintaan kepada budaya bangsa, khususnya di Kabupaten Pringsewu.
3: Menurut Rianto, kegiatan tersebut bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, melainkan ruang silaturahmi mempertemukan pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan seluruh elemen masyarakat dalam semangat kebersamaan. Rianto menilai kolaborasi budaya Jawa dan Lampung yang ditampilkan dalam pagelaran tersebut menjadi simbol kuat bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan perekat yang memperkuat persatuan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Pringsewu AKBP

Yono Saputra beserta jajaran yang dinilai berhasil menghadirkan pendekatan keamanan melalui jalur budaya. Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen memperkuat sinergi bersama Polres, TNI, tokoh agama, tokoh budaya, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan kondusif. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan budaya tersebut dapat terus dijaga sehingga menjadi modal penting dalam mewujudkan Pringsewu yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-61 Kampung Sriwijaya, pemerintah kampung setempat bersama warga berinisiatif melakukan perbaikan dan pengocoran jalan. Seluruh biaya dan operasional kegiatan perbaikan tersebut murni berasal dari swadaya masyarakat. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Itu murni swadaya masyarakat untuk menyambut HUT kampung yang ke-61. Jadi anggaran tersebut,
2: pemerintah Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk bersama masyarakat setempat melakukan kegiatan gotong royong pengecoran jalan secara swadaya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Kepala Kampung Sriwijaya, Antoni Nasir, mengatakan pengecoran dilakukan pada ruas jalan yang berada di Dusun 1 dan Dusun 2. Perbaikan jalan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat karena merupakan jalur yang sering digunakan warga. Ia menyebut kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-61 Kampung Sriwijaya. Seluruh biaya yang diperlukan murni berasal dari swadaya masyarakat. Ia menjelaskan, pengecoran jalan secara swadaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, mobilitas warga diharapkan menjadi lebih lancar dan aman.
1: Jadi terkait dengan pengecoran jalan, nambal jalan yang ada di Kampung Sriwijaya, jalan pertama, Dusun 1 sampai Dusun 2, itu murni swadaya masyarakat untuk menyambut HUT kampung yang ke-61. Jadi anggaran tersebut mereka iuran swadaya, mereka mengajak untuk menambal jalan pertama. Walaupun belum maksimal, mungkin kami akan adakan iuran kembali di gelombang kedua agar bisa full sampai di pertigaan Bumi Ratu. Ini murni swadaya dari masyarakat, dari RT 1 sampai RT 6.
2: Dia menilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kampung sangat penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan infrastruktur. Selain itu, kegiatan bersama juga mampu mempererat hubungan sosial antar warga. Lebih lanjut, ia mengapresiasi semangat dan kontribusi masyarakat yang telah mendukung kegiatan tersebut. Dirinya berharap kebersamaan yang terjalin dapat terus dipertahankan dalam berbagai program pembangunan lainnya. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro melakukan pemeriksaan ke Pusat Kesehatan-Kesehatan atau Masyarakat atau Puskesmas sebagai langkah dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Metro dan memetakan kendala. Berikut laporan Palastasi Tepu.
3: Melalui ya sarana media sosial.
4: Pemerintah Kota Metro melakukan inspeksi atau sidak dan pemeriksaan langsung ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di wilayah Kota Metro. Langkah diambil untuk menjamin standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta memetakan kendala yang ada di lapangan. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso mengatakan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis tanpa hambatan birokrasi. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, pemerintah Kota Metro akan melakukan pemetaan penyeluruh terhadap kualitas layanan di seluruh puskesmas. Pemetaan mencakup ketersediaan obat-obat, fasilitas ruang tunggu, hingga profesionalisme tenaga medis dalam melayani pasien.
3: Memastikan supaya layani dengan baik. Biasanya Puskesmas Banjarsari ini memberikan pelayanan kepada para pasiennya dengan baik. Nah gitu loh, tapi kalau misalkan yang sudah tidak dengan baik, ya sudah, nanti ditingkatkan kembali. Melalui ya sarana media sosial, itu kita tidak perlu mengada-ada, tapi kita butuh menyampaikan yang objektif. Nah itu.
4: Dirinya menambahkan, selain mengevaluasi kinerja staf, dalam kunjungan pemerintah Kota Metro juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak di tiap unit, seperti pemeliharaan alat kesehatan dan kenyamanan fasilitas penunjang. Dirinya berharap seluruh puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan dapat menjadi garda terdepan yang responsif terhadap keluhan masyarakat, baik dalam program deteksi dini penyakit maupun pengobatan rutin. Data dari pemetaan nantinya akan menjadi dasar kebijakan anggaran kesehatan di periode mendatang guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ya, merindumu dari miliknya Rio Febrian nih pendengar sudah membawa kita pada pukul 13 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda di siang hari ini, kali ini dalam acara 100% Indonesia. Kami undang Anda nih yang ingin ikut bergabung pendengar, Anda bisa ikut gabung tentunya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa request ya lagu-lagu pop Indonesia kesayangan Anda pendengar. Mungkin kangen ya dengan lagu-lagu yang udah lama gak didengar. Mungkin siang hari ini pengen nostalgia. Boleh ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0811-7207-909. Ya, dan kita akan langsung aja kalau gitu ya angkat telepon nih yang sudah ingin ikut bergabung di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa di mana?
1: Dari Yogi.
0: Gimana kabarnya Yogi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana nih di sana? Hujan enggak sih apa mendung atau cerah cuacanya?
1: Panas mendung.
0: Oh, galau ya.
1: Iya. Tapi ini cerah kali ini.
0: Kali ini cerah sekarang, iya. Tapi enggak tahu 5 menit lagi ya.
1: Iya. Tadi okay. Udah lama nih enggak hujan.
0: Oh, udah lama di sana enggak hujan ya?
1: Iya.
0: Kalau di sini mah masih termasuk sering hujannya. Iya,
1: kalau seminggu yang lalu sempat hujan alhamdulillah. Kalau minggu-minggu ini belum hujan ini.
0: Tapi belum masuk belum ada yang kekeringan ya di sana ya, masih aman ya.
1: Ya, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih ada. Oke.
0: Baik, ini Yogi pengen denger lagu apa sih siang ini?
1: Lagunya Dekat Kau di Mana.
0: Apa tadi lagunya?
1: Dekat Kau di Mana.
0: Kau di mana? Oke. Emang buat siapa nih lagunya?
1: Buat diri sendiri.
0: Oke, nanti ditunggu ya lagunya.
1: Iya. Udah lama banget itu mah lagunya.
0: Udah lama, tahun berapa sih?
1: 2004-2005an lah.
0: Oh, 2004-2005 ya. Iya juga udah lama sih ya. Tapi iya. Biasanya lagu-lagu lama ini memang lebih dalam ya makna lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nanti Anina puter lagunya, ditunggu ya.
1: Iya. Makasih Kak Anina.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi ya yang udah ikut bergabung di siang hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan ya. Anina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda pendengar.

0: Oke, baik, ada yang masih ingin ikut bergabung, kali ini kita angkat lagi ya teleponnya. Halo, selamat siang RRI. Ya, dengan siapa di mana?
1: Judin di Minahasa.
0: Gimana kabarnya Pak Judin?
1: Sehat, cuman masih sariawan.
0: Masih sariawan, cepat sembuh ya Pak Judin ya.
1: Iya, makasih Mbak.
0: Oke, ini lagi di rumah aja kah atau lagi ngapain nih?
1: Lagi di rumah aja nih.
0: Lagi di rumah aja. Oke deh. Pak Judin pengen denger lagu apa siang ini?
1: Itu masuk list enggak Mbak Nina dari Smash?
0: Dari Smash yang mana tuh?
1: Rindu ini.
0: Kita cek dulu ya, ada enggak nih. Oke. Untuk siapa sih memang lagunya?
1: Buat Mbak Nina aja deh.
0: Oke deh, terima kasih kalau gitu. Nanti Andina puterin lagunya setelah lagunya The Cat ya nanti.
1: Ya.
0: Oke, gitu aja Mbak Tajudin.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Iya,
0: oke.
1: Makasih Mbak Nina, selamat siang.
0: Selamat siang juga, cepat sembuh buat Tajudin ya. Dan untuk Anda pendengar, kami akan masih menantikan kebersamaan Anda tentunya di 90,9 FM ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda. Kita langsung aja dengerin lagu yang sudah di request tadi oleh Yogi ya, dari miliknya The Cat dengan Kau Dimana. Selamat mendengarkan.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengecam keras tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan pengurus Perbakin terhadap seorang atlet menembak asal Jawa Timur yang masih berusia 15 tahun. Dan Menpora menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan serius dan tidak dapat ditoleransi, terlebih korbannya adalah anak di bawah umur yang harusnya mendapatkan perlindungan penuh dalam lingkungan olahraga. Dan dikatakan Menpora, ia berharap pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa individu yang terbukti melakukan pelecehan seksual tidak layak lagi berada dalam ekosistem olahraga Indonesia. Menpora menegaskan bahwa Kemenpora berada di pihak korban dan akan terus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya perlindungan serta pemulihan yang dibutuhkan korban. Kemenpora juga akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut bersama para pemangku kepentingan terkait guna untuk memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi korban.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di 90,9 FM ya. Masih menemani Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia. Ya, cuacanya galau ya, bentar-bentar terang, tahu-tahu udah agak gelap gitu kan ya. Kayak mendung gitu nih di seputaran Pohoman Bandar Lampung saat ini mendengar. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Apakah cuacanya cerah atau mungkin hujan? Atau mungkin saat ini lagi sama juga nih cuacanya seperti di seputaran Pohoman Bandar Lampung. Agak-agak galau gitu kan ya. Dibilang cerah ya enggak. Dibilang bakal hujan juga ya enggak juga gitu. Belum tentu gitu kan ya. Ya mudah-mudahan cuaca yang galau enggak ngebuat suasana hati Anda juga menjadi galau ya di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siang ya, sambil dengarkan kami di 90,9 FM, tentunya kami akan terus undang Anda untuk ikut bergabung dalam acara 100% Indonesia. Selamat siang nih untuk siapa nih? Enggak nyebutin nama. Oke deh, enggak apa-apa ya. Katanya pengen denger lagunya Sal Paradika, yang mana aja yang penting enak. Oke deh, siap ya. Nanti Anin puterin lagunya buat kamu. Dan buat Anda yang masih ingin ikut bergabung, tentunya kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Kita puterin nih lagu dari miliknya Sal Paradi yang kebetulan ada di playlist kita yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Gimana aktivitasnya hari ini, pekerjaannya, apakah sudah kembali melanjutkan pekerjaan Anda? Mudah-mudahan sudah mulai ya, dan mudah-mudahan juga pekerjaannya bisa selesai tepat waktu, pendengar. Jadi gak perlu lembur deh hari ini. Kalau misalkan besok sudah libur, jadi hari ini bisa pulangnya agak cepat ya. Kalau udah hari Jumat kayaknya udah gak sabar, pengen cepat-cepat libur gitu kan. Udah ketemu hari Sabtu, Minggu, kayaknya waduh seneng banget ya bisa berlibur, bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Apalagi kalau misalkan yang rumahnya jauh, harus ngontrak, harus ngekos, harus pisah dari keluarga, kayaknya momen Sabtu Minggu, momen pada saat libur ini benar-benar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi benar-benar bisa kumpul bersama dengan keluarga tercinta. Oke deh pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu, tentunya undang Anda juga dalam acara 100% Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ini tadi sudah menemani kita ya, membawa kita juga pada pukul 14 lebihnya 48 menit waktu Indonesia Barat. Nah ini semakin lama semakin mendung aja ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung. Gimana di tempat tinggal Anda pendengar? Atau untuk Anda yang saat ini sedang berkendara ya, ataupun akan berkendara nih, terutama yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa kalau misalkan membawa kendaraan roda 2, masukkan mantel di jok motor Anda. Jadi kapanpun hujan turun ya, Anda bisa memakainya sehingga gak perlu basah-basahan sampai tempat tujuan pendengar. Dan untuk Anda juga yang berkendara, mungkin kalau misalkan hujannya deras ya, walaupun membawa kendaraan roda 4, sebaiknya berhenti sejenak ya pendengar. Jangan memaksakan diri untuk membawa kendaraan dalam keadaan hujan deras, karena tentunya akan berbahaya untuk keselamatan Anda pendengar. Dan gak kerasa Andina juga harus pamit dulu ya dari ruang dengar Anda. Andina sudah menemani Anda sejak siang tadi hingga saat ini pendengar. Nanti akan ada juga rekan Andina menemani Anda dalam Lampung sore ini. Andina ucapkan terima kasih nih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi bahkan ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda pendengar. Andina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Pendengar, banyak hal yang juga bisa dilakukan ketika masa liburan sekolah, tetapi juga nih para orang tua kayaknya belum bisa mendapatkan cuti gitu ya, atau juga masih tetap beraktivitas bekerja seperti biasanya ya. Ketika anak-anak kita nih tidak harus selalu bermain dengan gadget gitu ya, atau juga hal apapun yang juga dilakukan sendiri, tapi ternyata banyak sekali nih pendengar kegiatan-kegiatan yang juga bisa melibatkan mereka tetap bisa bersosialisasi dengan cara cooking class atau juga mengikuti kelas-kelas inspiratif dan juga karya seni lainnya ya. Selain bisa bertemu dengan teman-temannya dan juga banyak orang, tetapi juga anak-anak kita bisa berimajinasi dan juga bisa mengembangkan karya dan kreativitasnya ya. Baik pendengar, informasi lainnya nanti akan kami sampaikan masih di Lampung sore ini untuk edisi hari ke-26 nya di bulan Juni 2026. Nanti kami akan kembali tentunya dengan berbagai informasi lainnya setelah lagu yang satu ini.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek. Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Perikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman ini memastikan Kementerian Transmigrasi akan mendukung sinergi terwujudnya lumbung pangan nasional. Jadi untuk itu, Kementras akan menyiapkan sejumlah lahan, sumber daya manusia hingga pangan alternatif untuk mewujudkan sinergi yang kuat. Menteri Iftitah juga menyebutkan lahan hak pengelolaan lahan seperti transmigrasi dan juga SDM petani ini siap didaya gunakan ya, karena hal itu juga bisa berkolaborasi dengan lembaga lainnya untuk bisa mencapai target program kerja prioritas nasional ketahanan pangan. Dan untuk itu Iftitah juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan sektor pangan, karena menurutnya keberhasilan swasembada pangan diukur dari peningkatan produksi berkelanjutan sumber daya, efisiensi pemanfaatan anggaran, dan juga keberlangsungan sarana pendukung. Sebagai contohnya misalnya, Kementras ini menemukan bantuan alat dan juga mesin pertanian atau alsintan di sejumlah kawasan transmigrasi. Jadi sarana itu juga memerlukan sistem pemeliharaan yang baik agar manfaatnya juga bisa dirasakan dalam jangka panjang. Pentingnya diversifikasi sebagai pangan ya, ini juga adalah bagian dari strategi jangka panjang, karena menghadapi keterbatasan dan juga pertumbuhan jumlah penduduk, ini merupakan proyek percontohan budidaya ubi jalar misalnya sebagai salah satu alternatif sumber pangan selain beras. Jadi pengembangan pangan nasional ini juga mesti dipertimbangkan dengan daya dukung lingkungan, termasuk penggunaan air hingga ketahanan pangan yang bisa berjalan selaras dengan ketahanan lingkungan dan juga energi. Sebagaimana juga kita ketahui ya pendengar, Kementras ini juga terus menyiapkan lahan untuk menciptakan lumbung pangan nasional dan juga bisa memenuhi seluruh pangan dan juga hak pengelolaan lahan transmigrasi di seluruh Indonesia.

0: keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
3: Untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program ini.
4: Ini kita melakukan bakti sosial yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
0: Selamat sore saudara, inilah Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Miatu Rohmah, itulah berita yang dapat dihimpun tim redaksi era di Bengkulu. Kita simak Warta Belaja Sumba selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita akan menuju ke Bandar Lampung.

0: Sebagai upaya melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Pendidikan menggagas program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti-Narkoba. Selengkapnya dilaporkan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kami juga mencoba membuat terobosan IKAN.
2: Badan Narkotika Nasional terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti-Narkoba yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti-narkotika kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan program IKAN merupakan terobosan yang dikembangkan BNN bersama Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Budi menjelaskan kelompok usia yang paling rentan terpapar narkotika berada pada rentang remaja hingga dewasa muda. Kelompok usia tersebut merupakan generasi produktif yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Melalui program IKAN, BNN berharap pendidikan anti-narkoba tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.
1: Kami juga mencoba membuat terobosan IKAN, dan sekaligus update informasi narkoba dan sekalian. IKAN adalah Integrasi Kurikulum Anti-Narkotika. Jadi selama ini yang saya tahu, karena Pak Tony dari sekolah ini kali laporan ke saya, kegiatannya sudah banyak, seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
2: Lebih lanjut, Budi Wibowo mengatakan berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2025 yang dilakukan bersama berbagai lembaga terkait, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia yang pernah menggunakan, sedang menggunakan, maupun mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan membina generasi muda dari berbagai ancaman termasuk narkotika. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Bangka Belitung.
1: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya melawan narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
2: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
3: Sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
4: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
1: Selanjutnya dari Sungai Liat, kita menuju ke SP Belitung.

0: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Belitung Timur Juni 2026 baru mencapai 24%. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsih dari RRISP Belitung.
1: Kolaborasi memperkuat sebetulnya kolaborasi kita supaya artinya semua unsur.
2: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Kabupaten Belitung Timur per Juni 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 65% penduduk yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan rendahnya capaian PKG menjadi perhatian bersama. Karena itu, Dinas Kesehatan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Dianita, tenaga kesehatan sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Namun, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal.
1: Karena sejauh ini sebenarnya tim kesehatan itu sudah melaksanakan. Tapi memang ternyata untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program itu. Sebetulnya kendalanya itu ya sasarannya nggak mengakses, nggak datang. Nah gitu, walaupun sebetulnya kan kita juga sudah prepare, udah edukasi ya, udah sering menyampaikan informasi-informasi, tapi ya memang ya pas di lapangan ternyata sasaran yang diharapkan tuh nggak datang, nggak hadir.
2: Selain itu juga Dinas Kesehatan Belitung Timur juga akan memperkuat strategi jemput bola dan lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis komunitas. Pemeriksaan kesehatan akan diperluas ke pasar, kegiatan sosial masyarakat, hingga berbagai agenda yang banyak melibatkan warga setempat. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju ke Waikanan.

0: penangkapan saat ini menunjukkan keberhasilan jajarannya dalam menekan angka peredaran narkoba secara lokal. Menurutnya, mayoritas pelaku yang tertangkap justru berasal dari luar Kabupaten Wai Kanan. Meskipun tindakan tegas terus dilakukan, Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya soal penangkapan atau tindakan represif. Ia berharap masyarakat Wai Kanan dapat membentengi diri sehingga permintaan terhadap narkoba benar-benar hilang. Polres Wai Kanan kini tengah menggencarkan langkah preventif guna menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan melalui Satuan Binmas atau Satbin. Binmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung ke tengah masyarakat.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang melihat saya. Selama masih ada narkoba, masyarakat masih banyak menginfo ke saya, baik melalui TikTok maupun melalui pribadi ke saya. Jadi jangan main-main narkoba di Wai Kanan, itu pesan dari saya. Banyak pelaku yang di luar Wai Kanan menunjukkan bahwa peperangan kita dengan narkoba sudah cukup berhasil dengan sedikitnya pelaku yang berani bermain di Wai Kanan. Akhirnya ada pelaku dari luar yang bermain di Wai Kanan. Nah, pelaku-pelaku dari luar inilah yang mencoba untuk masuk ke Wai Kanan, untuk bermain di Wai Kanan, ini yang sedang kita perangi. Semoga masyarakat Wai Kanan sendiri bisa berhenti memakai narkoba, tidak melalui penindakan reskrim, tapi bisa berhenti melalui nanti intervensi kami dari Satbimas dan Satsabara melalui preemptif dan tindakan preventif dari kepolisian.
0: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Wai Kanan tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kami informasikan informasi tadi mengenai peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah Kabupaten Wai Kanan. Dan laporan tadi disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Selanjutnya kita beralih ke RRI Palembang.

0: Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Palembang Aditya Abrianto.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalur narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Selanjutnya dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: 5. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam kesehatan, keselamatan, serta masa depan bangsa. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saipudin mengatakan, persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu diperlukan kepedulian dan peran bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2: Peredaran narkotika yang tentunya mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan bangsa atau masyarakat yang kita cintai. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan saja, tapi persoalan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda.
1: Gerakan Ananda Bersinar merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas dan kuat agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan baksos. Selengkapnya dilaporkan reporter RRISP Bintuhan Tendius Apriawan.
1: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak kepolisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
2: Hari ini kita melakukan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan, bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
1: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Saprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya dari Bintuhan, kita menuju ke Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Taba Penanjung.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter RRI Anggrit Nardianto bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
4: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Nah, ini peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini, bagaimana peran SANS di Indonesia dalam mencegah penyebar luasan narkoba di lingkungan sekolah ini, Bung?
5: Makasih. Jadi SANS ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SAN di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan, ya, sekolah itu ada teman, minimal lah teman terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
4: Perkembangan SAN untuk di Indonesia seperti apa?
5: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini. Jadi saya masih punya waktu 1 semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Dan sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah surat-surat elektronik ke kita, kepengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SAN provinsi. Dia harus, kita tahu dulu nih riwayatnya apa. Tapi kalau trackingnya gak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
4: Tentu kan SANS ini kan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SANS dengan pihak-pihak lain?
5: Alhamdulillah untuk kerjasama kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SAN ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat berterima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
4: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Haryadi.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Miatu Rohma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja tiba di rumah atau sedang dalam perjalanan ya, sambil menikmati suasana sore Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk, tenang dan juga cerah. Hari ini tuh nggak begitu panas dan juga hujannya juga nggak begitu deras ya, walaupun ada di beberapa wilayah yang tadi gerimis atau juga hujannya kecil gitu ya. Dan mudah-mudahan menikmati hari Jumat yang juga menyambut weekend di hari Sabtu dan juga Minggu ini penuh dengan persiapan fisik dan juga kantong yang tebal gitu ya, untuk bisa menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga tercinta. Nah, tapi untuk Anda yang lagi hemat banget karena ini menuju akhir bulan gitu kan ya, aduh pengen deh rasanya mengkonsumsi mie instan dengan yang hemat-hemat aja. Tapi ada yang bilang mie instan ini kenapa ya tidak bisa mengenyangkan gitu seperti nasi. Nah, sepintas memang porsi mie instan ini tampak sama dengan sepiring nasi plus lauk dan juga sayuran. Namun ada yang bertanya nih, kenapa ya rasa kenyang yang didapat itu gak sama gitu lah. Nah, ternyata ada loh alasannya pendengar. Mie instan ini termasuk makanan dengan indeks glikemik tinggi, yaitu artinya karbohidratnya itu cepat dipecah menjadi gula dalam darah, dan lonjakan ini bisa memberikan energi yang instan tetapi juga tidak tahan lama setelah gula darah turun dan juga tubuh kembali lapar. Tapi sebaliknya pendengar, nasi putih ini memang memiliki glikemik tinggi sekitar 73, tapi efeknya bertahan lama seperti biasanya dimakan bersama lauk pauk. Mie instan ini tidak hanya mengandung serat ya, karena serat ini berperan penting dalam memperlambat pencernaan, menjaga gula darah stabil, dan juga memperpanjang rasa kenyang. Nah, untuk yang namanya protein yang paling berpengaruh terhadap rasa kenyang nih pendengar, yang terdapat dalam mie instan juga, ternyata protein ini bisa menekan hormon lapar dan juga meningkatkan hormon yang juga kenyang. Lalu kenapa nih mie instan umumnya rendah protein? Kecuali jika ditambahkan juga dengan telur, ayam, atau sumber protein lainnya. Berbeda ya dengan nasi yang hampir selalu dimakan dengan lauk protein pendengar. Kombinasi lauk dan juga sayuran ini dimakan dengan nasi bisa membuat nasi secara keseluruhan lebih mengenyangkan. Jadi mie instan bikin cepat lapar bukan karena porsinya kecil, tapi juga karena komposisi gizinya yang kurang mendukung rasa kenyang dan juga jangka panjang. Jadi alangkah baiknya kalau emang udah lapar banget, kalau di rumah ada ya sepotong atau juga dua lembar daun sawi dan juga telur, ini pas banget untuk bisa dikombinasikan ke dalam mie instannya biar seimbang antara karbo dan juga proteinnya ya. Ya sudah kalau gitu, selamat menikmati weekend, long weekend yang juga cukup panjang mendengar, semoga menyenangkan dan juga bisa menemani Anda beraktivitas di sore hari ini bersama Pro 1 FM Bandar Lampung.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggan. pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
4: seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Gimana sore hari ini pendengar? Sudah pada fresh ya untuk bisa menyambut malam minggu? Ini di Provinsi Lampung tuh banyak sekali kegiatan di akhir pekan ya, di Tulang Bawang Barat, dan juga besok juga kita sudah menyambut perayaan dari hari ulang tahun atau juga HUT Kota Bandar Lampung gitu kan. Ini gimana? Sudah pada pegang untuk tiket jalan sehatnya? Mudah-mudahan ya besok akan bawa banyak pulang hadiah gitu. Ya kalau emang hoki, hadiahnya pasti yang besar seperti mendapat kulkas, sepeda, mobil ya, atau apapun itu. Tapi kalau untuk yang hadiah-hadiah hiburan, ya bersyukur dengan hadiah juga cukup banyak ya. Atau juga ada yang berharap untuk bisa mendapatkan tiket umroh gitu kan ya. Amin, kita doakan saja. Semoga apapun yang juga sudah dipersiapkan untuk perayaan hari ulang tahun besok dalam rangka hari ulang tahun atau juga HUT Kota Bandar Lampung yang ke-344 ini juga mesti dihafal gitu. Siapa tahu ini akan jadi pertanyaan. Ini lahir di tahun berapa nih Kota Bandar Lampung gitu ya, hari ulang tahun yang keberapa dan lain sebagainya. Ya, memang kehadiran berbagai peserta dari masyarakat seluruh Bandar Lampung dari kalangan juga menjadi bukti semangat dari kebersamaan, kesehatan dan juga kecintaan terhadap Kota Bandar Lampung yang juga terus bertumbuh. Pastinya dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Udwiana juga berharap untuk berbagai kegiatan yang juga dilaksanakan untuk masyarakat ini tentunya menyadarkan kita untuk bisa menerapkan pola hidup sehat, mempererat persaudaraan dan juga menumbuhkan optimisme dan juga menyongsong masa depan Kota Bandar Lampung yang lebih baik lagi ya. Pokoknya seru-seruan aja, dapat sehatnya dan bonusnya nanti mudah-mudahan dapat hadiah bisa dibawa pulang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu yang saat ini pendengar masih di Lampung Petang ini bersama Pro 1 dan juga kita dengarkan Cinta Begini spesial untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Qisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Assalamualaikum wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga nantinya akan mengantarkan pada pengajian acut Al-Quran dan juga berduka salat maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang berlangsung pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita ikuti pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai dengan 49. Dilanjutkan dengan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Walikota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung ini memang menjadi momentum ya untuk memperkuat semangat pembangunan dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi bukan sekedar seremoni tahunan, tapi juga momentum bersejarah untuk mengenang perjalanan panjang kota, menghormati jasa pendahulu, serta memperkuat tekad bersama dalam melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Dikatakan juga pendengar, selama 344 tahun perjalanan sejarahnya, Kota Bandar Lampung ini memang telah berkembang menjadi gerbang Pulau Sumatera yang strategis, ya, sekaligus juga menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, kebudayaan juga di Provinsi Lampung. Dan juga capaian itu dirasakan karena merupakan juga hasil perjuangan panjang para pendahulu serta kontribusi seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga keberlangsungan pembangunan di daerah. Jadi memang Wali Kota Bandar Lampung juga menjelaskan cerminan tekad untuk menjadikan kota ini semakin berdaya saing, edukatif, ramah lingkungan, sejahtera, nyaman, aman, dan juga religius. Juga memang merupakan program pembangunan ya yang juga terus dimulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga juga penguatan transformasi digital kepemerintahan.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Dari mulanya 10 kis pilu menjadi lagu pamungkas dalam perjumpaan kita kali ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami di RRI Programan 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung ya bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan warta berita. Dan saatnya sekarang Fira harus pamit beserta kru yang bertugas, ada Rudy dan juga Reza yang bertugas sebagai operator, mengucapkan selamat malam, sampai jumpa besok dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan dan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Sigah Hutar-Hutar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

0: profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan, pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
1: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
5: Beberapa yang konstitur karena umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
6: Karena
5: memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
4: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan

0: Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
1: Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
2: Tanggal 24 Mei.
1: Bapak baru sampai sana?
2: Bukan, udah mau dikasih ke
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: aduh sakit, aduh.
1: Biar tahu rasa. Udah dibilang jangan ngompol terus. Banyak ya urusanku, bukan kau aja yang mau diurus di rumah ini.
0: Aku udah gak sanggup lagi, Mas, ngurusin perempuan itu. Aku capek. Aku muak dengan suasana rumah setiap hari sama si tua bangka itu. Mau sampai kapan lagi, Mas, kita bertahan?
2: Yani, Mas kan sudah bilang jangan terlalu kasar sama Bude. Ingat, warisan Bude itu banyak. Kalau kita sabar mengurus dan merawatnya sampai dia meninggal, nah, warisan itu bakal jatuh ke tangan kita.
0: Tapi aku udah gak kuat, Mas. Tiap hari marah-marah terus. Aku gak mau menabung dosa di rumah ini. Belum lagi ibu kamu tuh yang udah mulai pikun semenjak kepergian almarhum papa kamu. Ikut campur lagi urusan keluarga kita.
2: Ya, Mas juga mengerti perasaan kamu, Yani. Mas juga paham bagaimana capeknya kamu mengurus mereka. Kalau kita cari orang untuk merawat dua orang tua itu di rumah, biayanya pasti lebih mahal lagi, Yani. Belum lagi kebutuhan rumah tangga kita. Aduh, susahlah kita, Yan.
0: Aku gak bisa, Mas, lihat suasana dua jompo tua ini di rumah kita. Aku mau hidup tenang. Aku mau bahagia tanpa mengurus dan merawat orang tua kamu.
2: Heh, Yani. Tolonglah, Yani. Orang yang semakin tua, dia akan kembali seperti anak-anak lagi. Kita butuh uang mereka, Yani. Sabar dulu ya. Jangan terlalu keras dengan budemu, apalagi dengan ibuku. Itu adalah salah satu surga bagi kita, sayang.
0: Justru jalan neraka buat aku, Mas. Ya udahlah, terserah kamu aja. Aku udah capek. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar ke mereka dan juga ke kamu. Ingat.

0: Allah ya Tuhanku, bebankah keberadaanku bagi mereka ya Allah? Tega sekali perlakuan mereka kepadaku dan kepada budinya yang lemah ini. Kasihan kakakku yang sudah tua pun menjadi hari-harian menantuku.
1: Bu, ibu kok belum tidur? Ibu kok menangis? Bu, kenapa bu? Ada apa bu?
0: Kalau keberadaan ibu menjadi beban untuk kalian berdua, biarlah ibu pergi saja. Biarlah ibu dan budemu itu akan mengurus masing-masing. Biarlah ibu hidup sendiri.

0: Ibu,
1: Mira,
0: maafkan Didi, Bu. Bukan maksud Didi seperti itu, Bu. Bukan maksud Didi menelantarkan Ibu, apalagi tidak merawat Ibu. Tapi inilah takdir, Bu. Takdir yang sudah diberikan kepada keluarga kita. Kakak dan abangku, mereka semua jauh-jauh, Bu. Mereka tidak tahu kondisi Ibu dan Bude seperti apa di rumah ini. Mereka tidak pernah berkunjung, memberi uang, bahkan menanyakan kabar pun tidak pernah, Bu. Didi juga capek bekerja, Bu. Yani juga capek mengurus Ibu.
1: Sudahlah, Nak. Ibu juga tidak menyangka akan seperti ini di akhir hidup Ibu. Kenapa Ibu tidak mati saja? Biar kalian semua senang. Biar kalian tenang. Ibu harap tumpuan Ibu di sini bersama kalian. Tapi ternyata kalian seperti ini. Picik kalian.

0: apa sekarang? Bu, ada gak pengertian ibu sama Yani? Ada gak ibu ngerasain capeknya mengurus ibu, bu? Merawat bude, ngasih makan, nyuci kain bekas ngompol bude. Ada gak, bu? Dan mesti kerja juga cari uang. Ada gak, bu?
1: Hei, Yani. Yani, kamu jangan berkata seperti itu. Itu ibuku.
2: Ibu tidak mau apa-apa. Ibu ingin kalian tenang. Tanpa ibu di sini, biar kalian bahagia. Biarlah ibu yang pergi. Biarlah ibu dirawat di panti jompo saja.
1: Sudah, bu. Sudah, bu. Pelan-pelan kita cari orang untuk mengurus ibu dan bude di sini ya, bu.
0: Tapi jangan biarkan pandanganku tiap hari menyaksikan dua orang tua ini, mas.
1: Cukup, Yani. Cukup. Sudah. Aku yang keluar atau kau yang keluar dari rumah ini?

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup

0: isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obri Anda kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung atau Ngopi Lampung untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026.

0: Air dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan berbincang bersama dari pengurus Perbamim ya. Nanti ada Mas Ahmad Gufron dan juga Mas Aditya Wardani. Malam hari ini kita akan membicarakan tema mengenai bapak-bapak turun lapangan, serunya mini soccer dan juga persahabatan di Perbamim. Dan sudah terhubung bersama Ahmad Gufron dan juga Aditya Wardani. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mas Obi,
0: selamat siap, malam. Selamat malam juga. Apa kabar nih Mas Gufron dan juga Mas Aditya?
1: Alhamdulillah baik ini. Habis mabul kemarin, habis main bola.
0: Oh.
1: Agak pegel-pegel.
0: Baru selesai apa gimana ini ceritanya?
1: Kemarin main bolanya, tapi pegelnya masih sampai sekarang.
0: Itu dia, terlalu intens ya pertandingannya ya. Jadinya pegal-pegal. Oke. Kita malam hari ini mau ngebicarain mengenai bapak-bapak turun lapangan. Ini menarik ya, serunya mini soccer dan juga persahabatan Perbamim. Nah, ini mungkin bisa dikasih tahu dulu ke pendengar kita, kira-kira apa sih yang melatar belakangi akhirnya dibentuknya kegiatan mini soccer di Perbamim. Silakan.
1: Ya, baik. Mas Obi, jadi berawal dari awal itu pengen berolahraga aja ya. Kemudian itu ngumpulin bapak-bapak yang apa sih, hobi main bola gitu kan.
0: Iya.
1: Main bola, ngumpulin silaturahmi gitu. Terus lama-kelamaan ini membentuk sebuah ekosistem gitu kan, bentuk ekosistem. Makin kesini tuh makin banyak peminatnya, dan rata-rata tuh usianya memang udah bapak-bapak sih, di atas usia 30-an tahun gitu kan, rata-rata gitu. Seperti itu Mas Obi.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kegiatan mini soccernya ini udah dari kapan sih rutin dilaksanakan?
1: Kalau kita itu baru di Mostown ini. Tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 2025 kemarin nih Mas Obi.
0: Oh, baru Mostown ya.
1: Dan mulai main juga tuh.
0: Oke. Jadi baru Mostown ya kalau untuk kegiatan mini soccernya ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, akhirnya kenapa nih memilih kegiatan mini soccer gitu dibandingkan cabang olahraga lainnya? Biasa kan kalau bapak-bapak kan ada bulu tangkis juga tuh, ya kan? Tapi kenapa nih akhirnya milih mini soccer aja gitu?
1: Ya berangkat dari sebenarnya hobi.
0: Oh, hobi.
1: Yang gini Mas Hobi. Jadi ini nih kayak apa namanya ya? Apa? Memori zaman dulu gitu.
0: Oh gitu.
1: Memori zaman dulu. Ketika kita tuh masih kecil gitu ya, main bola di pematang sawah gitu ya, menjelang maghrib, gawangnya pakai sendal gitu ya. Nah ini tuh kayak kita tuh mengulang mori yang terdahulu gitu, dengan versi yang lain. Mas Obi tahu sendiri kan bahwa aktivitas bapak-bapak itu kan biasanya tuh nggak punya waktu gitu ya.
0: Iya benar.
1: Nggak punya waktu gitu kan, terus boro-boro mau berolahraga gitu, rata-rata tuh capek dengan pekerjaan masing-masing. Kalau kemudian pilihannya adalah mini soccer, ya pilih mini soccernya adalah apa namanya, ya hobi yang terdahulu itu. Jadi kalau mau main bola di lapangan gede itu, ya kami tuh mas khawatir gitu ya, cedera gitu. Mini soccer tuh menjadi jawaban atas mimpi-mimpi kita itu, akhirnya ngumpul jadi satu lagi, memorinya terulang lagi kayak gitu Mas Obi. Jadi manifestasi kita terulang lagi gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi kayak flashback gitu ya, ingat-ingat zaman kecil di waktu SD SMP gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau boleh
1: sepatu gitu kan, enggak pakai sepatu,
0: benar sih. Selain berolahraga, ada enggak sih yang mau dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu?
1: Ya, sebenarnya kalau main di soccernya sendiri, sebenarnya setiap minggunya itu cuma satu kali ya kita.
0: Oh, seminggu sekali ya.
1: Memang seminggu sekali.
0: Okay.
1: Nah, karena usia kita tuh hampir rata-rata sama gitu ya. Ya akhirnya membentuk ekosistem lagi tuh, kayak cari tempat nongkrong gitu kan. Ya nyempetin waktu lah gitu kan. Jalan-jalan, cari tempat nongkrong, ngobrol bareng kayak gitu ya. silaturahminya berlanjut selain dari sepak bola yang ngomongin hal yang lain gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ada nggak sih momen-momen yang akhirnya akan selalu teringat gitu selama bermain mini soccer kemarin?
1: Kalau momen-momen sih ada, pastinya ada. Contohnya begini.
0: Gimana itu?
1: Momen itu pada saat hujan deras nih, Mas.
0: Oh, Bini, gitu.
1: Hujan deras. Kami ini bapak-bapak ini usia 30-an ke atas ini kan. Anu ya, resikonya itu kalau kena angin, kena hujan itu kan gampang masuk angin, betul nggak? Gitu. Yeah, terus yeah, kami yeah. juga punya pekerjaan masing-masing kan, pekerjaan masing-masing. Tapi entah kenapa, kalau urusan bola itu semua itu kita bisa selesain gitu. Diberangkatin gitu. Mau hujan petir aja kita tetap berangkat gitu kan, bener, walaupun. Resikonya pulang-pulang itu akhirnya kerikan juga gitu Mas Sobi, masuk angin gitu kan. itu kenangan yang menurut saya nggak terlupakan sih, karena ya itu tadi usianya rata-rata tuh di atas kepala tiga
0: yang
1: udah nggak bisa lagi gitu.
0: Udah gampang pegel dan masuk angin ya.
1: Wah ya bener itu, hampir tiap main itu pasti pegel-pegel gitu kan, minta pijet lah, seleo gitu.
0: Iya, oke. Tapi kalau boleh tahu kira-kira ada gak sih tantangan yang biasa dihadapi dalam menjaga konsistensi? Biasanya kan memulai kan akan lebih mudah gitu, tapi untuk secara kontinu kegiatan ini, karena banyak juga mungkin orang-orang yang akhirnya udah ngumpul, awal-awal udah semangat-semangat, nanti selanjutnya udah mulai lemas, hilang gitu. Nah ini gimana nih?
1: Oh ya betul sekali. Jadi betul kata Mas Obia, kami terus menerus belajar ya untuk mempelajari atau menganalisa aktivitas atau kebiasaan bapak-bapak gitu ya dalam berolahraga gitu. Betul kata Mas Obi, kami silih berganti gitu. Member tuh ada yang baru, ada yang lama tetap bertahan sampai dengan sekarang gitu. Yeah, yeah. Terus mini soccer juga kan semua orang juga apa? Ada sewa yang harus dikeluarkan kan setiap minggunya gitu. Setiap minggunya mungkin nggak semua orang tuh sama ya, kemampuan finansialnya nggak sama. Nah itu membuat juga akhirnya member tuh nggak bisa konsisten. Itu satu. Yang kedua, kami juga membebaskan semua member untuk bisa bermain di mana saja tanpa harus di tempat kami gitu. Kenapa? Karena uang mereka gitu kan, kami juga nggak punya hak gitu untuk di tempat kami aja udah gitu. Itu hak mereka karena uang mereka gitu, seperti itu. Lalu kemudian yang kemudian akhirnya sampai dengan hari ini kami bertahan, yaitu tadi Mas Obi, dalam perjalanannya kami menemukan circle bapak-bapak yang sama gitu, yang sama. Pertama, kebiasaan kami itu kami tidak pernah yang namanya itu apa, sparring ya, bertanding dengan tim yang lain.
0: Gitu ya.
1: Nah, ya alasannya karena kami menyadari kemampuan kita itu nggak seperti dulu lagi gitu.
0: Oh iya benar.
1: Lebih mudah lah kita tuh bermain bola dengan tekan teman-teman sendiri gitu, daripada kita bertemu dengan orang baru yang kemudian ini bukan salah tim yang lain ya.
0: Iya.
1: Kami mengukur kemampuan kami sendiri, bahwa kemampuan kami terbatas, dan kami mengkhawatirkan kalau nanti akan terjadi katalah cedera gitu dalam bermain sepak bola, bermain mini soccer, yang kemudian nanti dalam selanjutnya itu nanti bakal kalau cedera ya ngerepotin kita juga besok mau kerja cedera gitu kan, itu kan nyusahin. Yeah, jadi ya kita cari aman aja gitu Mas Obi. Nah, ekosistem tersebut dalam satu tahun ini ya alhamdulillah terbentuk gitu. Terbentuk datang silih berganti orang-orang yang baru yang kemudian menemukan apa, pemahaman yang sama gitu dengan karena kebetulan juga pengurus ya usianya juga udah enggak muda lagi ya. Saya juga menyadari kalau ketemu yang masih muda-muda itu takut saya gitu loh Mas Obi. Takut gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya betul gitu.
0: Oke. Karena kadang-kadang kekuatannya udah beda ya, beda banget kalau sama anak-anak 18 atau 20 gitu ya. Tulangnya masih kuat betul, mereka. Tapi kalau kita kan gampang biru nanti.
1: Wah ya itu betul sekali tuh. Betul sekali. Jadi kalau apa ya, termasuk aura kompetitifnya juga kami sudah mulai berkurang ya. Tidak terlalu kompetitif lah gitu.
0: Iya, nyantai
1: pokoknya,
0: lah
1: ya. Iya, pokoknya esensinya yang penting kita itu silaturahmi tetap terjaga,
0: iya, benar.
1: Badan sehat, benar, ya kan. Benar, terus benar. Kita tuh happy, udah itu aja, gitu. Ya kalau masalah perbedaan pendapat, silang pendapat, beda pemikiran tuh hal yang wajar lah dalam berkomunitas. Kita benar, juga benar. Memaklumi hal itu, karena semua orang kan nggak sama gitu ya, Mas Sobi ya, lagi drama gitu, karena member ratusan apa maunya tuh sendiri-sendiri gitu.
0: Iya, iya,
1: kita betul. Mencoba untuk demokrasi lah gitu, cari yang paling paling banyak disukai sama para bapak-bapak untuk bermain mini soccer gitu maksudnya.
0: Oke, oke. Tapi untuk kegiatan mini soccernya sendiri ini melibatkan keluarga enggak sih atau cuman kayak khusus untuk para member aja atau anggota-anggota nih?
1: Ya, itu pertanyaan bagus banget. Betul sekali. Jadi, salah satu tantangan bapak-bapak bermain mini soccer ini adalah izin dari istri gitu ya. Izin dari istri. Itu gitu. Jadi mungkin secara finansial dan waktunya, tapi izin istri belum tentu gitu.
0: Iya, iya benar repot.
1: Iya. Jadi cara bapak-bapak ngakalinnya biasanya itu istrinya dibawa ke lapangan sama anaknya.
0: Oh, iya.
1: Untuk mastiin bahwa bapak-bapaknya ini benar loh main sepak bola, enggak belandang-belandang kemana-mana gitu. Enggak melipir-melipir kemana-mana, benar. Dan kenapa kok di usia ini kita harus berolahraga ya, karena kita juga mau membahagiakan keluarga kan, makanya kita harus sehat.
0: Iyalah, gitu. Benar. Kalau bisa kita harus selama mungkin ya sama mereka ya.
1: Nah ya itu, seperti itu.
0: Oke. Dan untuk berarti manfaat kesehatannya ada, silaturahminya ada juga berarti ya Perbamim ini ya. Luar biasa loh ini ya. Dan kalau boleh tahu untuk pengembangan kegiatan mini soccernya sendiri ini seperti apa sih harapannya gitu?
1: Ya, jadi harapannya kami juga membuka seluas-luasnya ya kepada para member baru yang ingin join. Tapi ya dengan beberapa mungkin keterbatasan juga ya menu atau layanan yang kami berikan untuk teman-teman khususnya di Perbamim. Kami semaksimal mungkin lah memberikan pelayanan yang terbaik lah buat para member-membernya gitu. Pokoknya intinya kita membuka diri. Terus apa namanya ke depan berharap juga bisa lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik lagi silaturahminya bisa dijaga bareng-bareng. Komunitas ini juga bukan hanya saya dengan Mas Adit, tapi ini menjadi milik kita bersama gitu ya. Dan harapannya ini terus berlanjut gitu. Jadi gerbong pintunya melalui mini soccer, tapi harapannya ke depan kita bisa jadi keluarga yang apa namanya yang baik ya. Sampai mungkin usianya sudah usia 50 mungkin kita tetap konsisten berolahraga gitu masuk.
0: Iya benar-benar harus itu ya. Oke, dan mungkin terakhir mungkin di luar sana ada bapak-bapak juga gitu ya di sekitaran Perbamim mau join gitu kan, ada nggak mau disampaikan, mungkin mau dikasih tahu juga kalau misalnya mau lihat intip kegiatannya di mana, silakan.
2: Ya ini Mas bisa aja kita join aja ke Instagram DM aja Mas di @perbamim Persatuan Bapak-Bapak Mini Soccer Metro. Nah di sana kalian tinggal DM aja Mas buat bapak-bapaknya, monggo yang mau ikutan main mini soccer di wilayah metro ataupun yang bisa menjaga wilayah metro, monggo kita main seminggu sekali. Dan nanti untuk jadwalnya akan dikabarin setelah hubungin kami di Instagram.
0: Oke.
2: Ataupun di TikTok juga ada.
0: Oh, TikTok ada. Ada juga apa? TikToknya apa TikToknya?
2: Perbamim juga.
0: Oke, kalau gitu terima kasih ya bapak-bapak, luar biasa sekali Mas Gufron dan juga Mas Aditya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu ya semoga nanti saya bisa main ke Metro, bisa join mini soccer sama teman-teman Perbamim ya.
1: Oh, ditunggu.
0: Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas
0: Odi. Baik, terima kasih, luar biasa para pendengar ya. Itu tadi teman-teman, teman-teman. Kebiasaan jadinya memanggil para pendengar ya, teman-teman juga. Tadi ya udah ngobrol sama bapak-bapak turun lapangan. Serunya mini soccer dan juga persahabatan di Perbamim. Jadi kalau misalnya Anda pendengar ya, ada orang metro gitu ya di sekitaran metro kayak bingung gitu ya, aduh mau olahraga apa gitu kan, gak ada temennya, udah join aja sama bapak-bapak Perbamim ya. Di follow Instagramnya, di follow TikToknya, ikutin kegiatannya, DM nanti dibalas sama adminnya. Nanti bisa join, olahraganya dapet, teman barunya dapet, silaturahminya juga dapet. Itu yang memang harus dicari, oke? Okay? Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini, di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bener Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
1: Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, ya biasa mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat nih, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obirano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini pendengar lewat WhatsApp di 0811-7207-909 atau telepon juga boleh di 0721-269-720 ya. Menemani aktivitas malam hari Anda yang jelas malam hari ini pasti luar biasa sekali ya lelahnya gitu, karena sudah semingguan beraktivitas, jadi mungkin besok akan menghabiskan waktu dengan santai-santai aja ya, menghabiskan drama-drama mungkin ya yang sudah dikumpulkan gitu kan, atau film-film. Ini lagi bagus-bagus nih film di bioskop ya. Ini masih ada beberapa film yang menurut Obi kayak wajib banget untuk ditonton, khususnya yang suka banget sama film-film horor. Ya jadi mungkin bisa ditonton ya. Salah satunya film horornya Korea ya, Colony itu. Aduh, itu film zombie tapi beda banget zombinya ya. Ini saya sendiri belum nonton ya, tapi kalau misalnya nonton dari trailer itu memang ini kayaknya bakal jadi sesu, karena juga di Korea sendiri lagi box office gitu, jadi lagi nomor 1 dan itu pemerannya juga bagus-bagus banget. Jadi kalau biasanya kalau saya kalau ngelihat drama Korea atau film Korea itu ngelihat dari pemainnya dulu. Kalau pemainnya bagus-bagus, biasanya filmnya bagus atau ceritanya bagus biasanya. Ya udah, kalau gitu kita ke WhatsApp dulu ya. Ya sekali lagi tadi ada yang mau nelpon juga boleh di 0721-269-720, oke? Okay? Kita ke 0853-7705. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau denger lagunya Audi katanya, judulnya Terlalu Lama. Boleh? Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 0812-7980 mau dengerin lagunya Yovie Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Oke. Siap. Terus juga halo, assalamualaikum Kobi. Halo, waalaikumsalam. Mau dengerin lagunya Ratu Kak katanya, Di Manakah Kau Ada. Oke, boleh ya, nanti saya puterin. Oke. Terus dari 0821-7528 mau denger lagunya Chris Patih katanya, Sebentuk Hati Buat Kekas. Oke, siap ya. Ya sudah kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada 1, 2, sudah 4 yang request. Jadi kalau misalnya kamu mau bergabung bersama Obi di malam hari ini, sekali lagi boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Tu, salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: kan?
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 / 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
2: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya berikan alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini di hari ke-27 ya di bulan Juni 2026. Sesaat lagi kita akan mendengarkan program Mutiara Pagi yang juga insya Allah pagi hari ini akan mengetengahkan satu topik yang juga akan kita perdengarkan bersama Bapak Ustadz Imron Mansur SAG ini dengan tema Iman di Tepian Jurang dengan tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, insya Allah untuk kita semua yang juga mendengarkan siaran Mutiara Pagi kali ini bersama RRI Bandar Lampung juga tentunya akan mendapatkan wasilah dan juga akhlak serta mempertebal ilmu keagamaan kita pendengar dalam mendengarkan tausiah yang juga nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Imron Mansur SAG ya dari Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang juga tentunya Mutiara Pagi kali ini akan membahas mengenai iman di tepian jurang dengan tafsir Quran Surat Al-Ajj ayat 11. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, kami persilakannya di line telepon 0721 269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan membahas mengenai iman di tepian jurang tafsir Quran Surat Al-Ajj ayat 11. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Para pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung yang berbahagia, pada kajian kita subuh kali ini kita akan membahas tentang kondisi iman yang berada pada tepian, yang menandakan bahwa iman tersebut merupakan iman yang sangat lemah. Mengawali pertemuan ini, mari kita sejenak menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua dengan menyimak ayat ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Fa in asabahu khadithma'anna bihi. Wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi. Surat dunia wal akhirah. Dalikah wa husranul. Terjemahannya kurang lebih berikut. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran atau pada tepian. Jika ia memperoleh kebaikan, ia merasa tenang. Ia merasa senang dan tenang dengan ibadahnya. Tetapi jika ia ditimpa oleh satu cobaan, berbalik

mereka taat beriman, beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah saat keadaan mereka baik dan mendapatkan kebajikan. Mungkin misalnya ekonominya lagi lancar, badan sehat, kemudian fasilitas cukup, mereka beriman dan taat beribadah. Akan tetapi tatkala dihadapkan pada cobaan atau mungkin dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, iman mereka menjadi rapuh dan mereka berpaling. Berpaling di sini maknanya dia menjadi malas beribadah, bahkan tidak beribadah, bahkan ada yang sampai kepada berbalik ke belakang dengan makna murtad dari Islam. Nah, ini para pendengar yang berbahagia, merupakan kondisi iman yang sangat lemah. Dikatakan pula seperti misal dalam tafsir Ajalah lain dikatakan bahwa penekanan bahwa orang yang beribadah di pinggiran ini cenderung tidak stabil dalam imannya. Mereka hanya beriman sesaat tanpa memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama, maka tatkala ketika ujian datang, iman mereka mudah tergoyahkan dan mereka segera berpaling dari ibadah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, padahal menjadi orang-orang yang beriman memang harus siap untuk mendapatkan ujian dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, alif lam mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji lagi? Maka sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar dengan imannya dan siapa yang dusta dengan imannya. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita telah komitmen dengan rukun iman, kita meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan iman kita ini sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Agar apa? Agar ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ya ujian itu bisa menjadi satu hal yang pasti, hanya tinggal nunggu waktu. Karena Allah mengatakan pasti wala nabluwannakum bisyai'in. Pasti Allah itu akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Mungkin lewat dikuranginya rasa sehatnya, dikurangi hartanya, dikurangi dagangannya, kebun-kebunnya, dikurangi bahkan nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin orang-orang yang dia cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian ujian iman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang berbahagia, jadilah kita orang-orang yang beriman yang dalam kondisi senantiasa baik. Siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apa itu? Apabila ia diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, ujian kenikmatan oleh Allah, ia bersyukur kepada Allah. Ia bersyukur dengan sebenar-benarnya. Dan apabila ia diberikan

0: ujian keburukan oleh Allah, ia pun bersabar kepada Allah. Kedua-duanya adalah hal yang baik. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kami sampaikan di penghujung sesi pertama ini, menjadi orang yang beriman memang harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah ujian dariku." Jangan. Karena ujian itu sebuah kemestian. Mestinya yang kita minta kepada Allah, "Ya Allah, tatkala ujian itu datang kepada kami, maka berikanlah kekuatan iman kepada kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang syukur atau menjadi orang-orang yang bersabar." Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Jadi kita berdoa bukan jangan engkau berikan ujian kepada kami, bukan. Tetapi Allah, kita meminta kalau Allah berikan ujian kepada kita, yang kita dalam kondisi iman kita siap, iman kita dalam kondisi yang prima. Jadi ujian orang-orang beriman itu sebuah kemestian. Jangan kita beriman di tepian. Ketika kenikmatan dapat, rajin ibadah. Ketika sehat, rajin ibadah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekurangan sedikit, mungkin musibah, berbalik menjadi malas ibadah. Maka ini merupakan orang yang rugi di dunia dan akhirat, dan ini merupakan kerugian yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit pengantar dari kami, Mbak Fira, ya. Kami kembalikan kepada Mbak, kami persilahkan.
1: Baik. Ya, baik Pak Ustadz. Demikian tadi tausiah yang juga disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai imam di tepian jurang, tafsir Quran surat Al-Hajj ayat 11 ya. Dan selanjutnya kita akan angkat telepon dulu untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini di line telepon 0721 269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo. Sudah menjawab telepon kita. Nanti kita coba lagi ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini boleh ya. Silakan di 0721 269720 untuk menanyakan langsung bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini tampaknya sudah ada yang bergabung. Pak Ustadz, ini ada Ibu Maisaroh yang ada di Pesawaran ya.
2: Iya.
1: Ini Ibu Maisaroh ingin juga menanyakan mengenai iman Pak Ustadz. Di umur yang juga sudah tidak muda lagi nih tampaknya ya. Saya berumur 56 tahun Pak Ustadz, untuk membaca Al-Quran. Ini nampaknya memang sudah tidak terbaca atau juga mungkin agak rabun ya mata saya nih Pak Ustadz ya, jadi kurang lancar. Kalau misalnya ada yang salah-salah, apakah ini dibenarkan atau bagaimana Pak Ustadz?
2: Ya, baik pertanyaannya. Jadi kepada Bu Maisaroh, yang pertama yang perlu kami sampaikan, semangat untuk beribadah di usia tua, jangan kendor ya, apapun kondisinya. Karena orang yang sudah tua itu berarti jatahnya untuk hidup di dunia semakin sedikit ya, walaupun yang muda juga kadang-kadang mendahului ya. Tapi secara umum orang yang sudah tua itu jatah hidupnya sudah sedikit. Jadi seperti pertama, ibadah jangan kendor. Yang kedua, ketika ibu berbicara tentang membaca Al-Quran, karena mata sudah rabun, terkadang salah ya, salah apa tajwidnya atau mungkin salah hurufnya, ya maka kami anjurkan untuk memperkecil kesalahannya bisa dibantu dengan kacamata Bu ya, kacamata rabun ya, apakah plus ya ataukah minus ya, perlu diperiksa dulu matanya. Nah tapi kalau misalnya karena mungkin bukan hanya masalah kemampuan mata, mungkin kemampuan ilmu yang kurang ya, maka di usia tua boleh juga kita ikut ngaji di pengajian yang ada di lingkungan kita, terutama kalau di lingkungannya itu ada yang jadwal tahsin ya, atau mungkin mempelajari, memperbaiki bacaan Quran. Nah, selagi kita berniat baik, insya Allah apa yang ibu lakukan ya dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan tadi, dengan syarat ya kita tidak sengaja untuk menyalah-nyalahkan bacaan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan. Jadi ibu, jangan kendor ya, terus baca Quran. Insya Allah Quran itu kalau kita baca dengan tertatih-tatih, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Quran itu sendiri. Yang kedua, pahala kesulitan membaca Al-Quran. Sembari diiringi, berusaha untuk meningkatkan ilmu membaca Al-Quran. Ilmu tajwidnya atau mungkin ilmu-ilmu yang mendukung di dalam membaca Al-Quran. Demikian Bu ya. Wallahualam soal ya.
1: Masya Allah, demikian Ibu Maisaroh. Semoga juga ini jawaban Pak Ustadz bisa mewakili untuk kita semua ya, yang mungkin terkadang lafaznya ini semakin bertambah umur juga agak kurang jelas lagi seperti waktu muda dulu ya. Baik, untuk Anda semua yang juga ingin bergabung, dipersilakan, kami akan angkat telepon ya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung di 0721 269 720. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, dengan Vira di sini Pak.
3: Oh iya, iya. Lupa, suaranya mirip.
1: Mirip ya suaranya ya, baik. Mbak, dengan Bapak siapa?
3: Ya.
1: Alhamdulillah, makasih Bapak.
3: Dari kawasan Candipuro.
1: Oh, dari Mas Apin.
3: Iya.
1: Iya, silakan Mas Apin pertanyaannya.
3: Iya, makasih. Mohon maaf tadi salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
3: Iya, mohon Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Sukses dalam sehat. Dan juga selamat tahun baru Islam, Pak Ustaz ya. Mohon keluarga besar Pak Ustaz, Mbak Fira sehat selalu sama keluarga besar RI ya. Ini iman, masalah iman di tepian jurang. Nah, pertanyaan gini Pak Ustaz. Bagaimana tadi kan udah ada perjelas Pak Ustaz. Cuma saya kurang yakin Pak, posisi saya ini benar apa enggak nih? Apakah cukup dengan dua kalimat syahadat tiap hari, tiap kita selesai sholat, atau ibadah kita istiqomah dalam sholat wajib ataupun yang sunnah, atau ibaratnya rukun Islam atau rukun iman kita diperkuat? Mohon penjelasannya itu bagaimana caranya? Apakah posisi ini sudah benar cara saya ini Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Fira ya, saya selalu sekali udara terdalam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik Mas Apin ya. Iman kita ini memang naik turun ya, pasang surut. Iman kita pasang surut, iman kita ini bisa naik sampai memuncak, bahkan bisa turun dengan turun yang lebih dahsyat daripada turunnya imannya iblis, mengerikan ya. Nah, oleh sebab itu kita wajib merawat iman kita ini. Merawat iman kita ini harus lebih ya, harus lebih maksimal, lebih serius daripada kita merawat badan kita, fisik kita. Kalau kita ya sakit dikit berobat mungkin ke dokter, sakit dikit mungkin kita herbal, sedikit sakit sedikit fisik kita ini kita cepat-cepat konsultasi. Nah, kita memperhatikan kesehatan iman kita ini melebihi kesehatan fisik kita. Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan iman kita yaitu dengan ketaatan, dengan amal soleh. Nah, maka kalau ada seseorang yang melakukan ketaatan, melaksanakan sholat wajib 5 waktu, melaksanakan sholat-sholat sunnah, ya membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah untuk niat mencari ridha Allah, maka ini cara-cara kita untuk meningkatkan iman ya, untuk meningkatkan iman kita, itu caranya. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ya. Allah sebutkan surat Al-Anfal, sholat, infak ya, itu tertawakal kepada Allah, itu termasuk cara-cara kita meningkatkan iman kita. Sebaliknya ketika kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, maka perbuatan-perbuatan dosa ini akan melemahkan iman kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka semakin lemah iman kita. Nah, oleh sebab itu kepada kita semua ya, kepada Mas Apin, kapan iman kita ini akan naik? Ketika kita taat,
0: kapan iman kita ini turun? Ketika kita bermaksiat. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk berdoa, berikhtiar, ya. Di antara doanya, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membalikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Kita minta kepada Allah. Karena Allah yang menguasai hati manusia, selain kita berikhtiar melaksanakan ketaatan, kita pun berdoa kepada Allah. Rob ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Demikian Mas Apin ya, dan untuk kita semua ya.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Apin yang juga ada di Candipuro. Selanjutnya Pak Ustaz, ada yang juga sudah bergabung di line WhatsApp. Izin bertanya, makna hijrah dalam Islam itu seperti apa Pak Ustaz yang sebenarnya? Mohon pencerahannya dari Bapak Sudarman di Kota Gajah.
0: Ya, baik ya. Hijrah itu kalau bahasa kita adalah berpindah ya. Berpindah. Hijrah hari ini yang jelas di mata kita, yang di hadapan kita, hijrah atau pindah dari sesuatu yang buruk menuju yang baik. Dari maksiat menuju taat. Itu hijrah yang pasti di hadapan mata kita. Sementara untuk hijrah tempat hari ini kita belum berbicara ke sana ya, tetapi yang paling jelas adalah hijrah perilaku ya, perilaku. Perilaku buruk menuju perilaku yang baik, perilaku maksiat menuju perilaku taat. Artinya hijrah itu tetap harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka ketika ditanya, ada gak hubungan antara hijrah dengan taubat? Ada. Jadi hijrah hari ini bentuknya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu artinya kembali ya. Hijrah itu artinya pindah, ada kaitan. Taubat itu artinya kembali taat kepada Allah setelah kita bermaksiat. Karena kita ini tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak dan cucu Adam ini pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang punya dosa, mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu kepada Pak Sudarman ya. Hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari malas ibadah kepada rajin ibadah, hijrah dari harta haram menuju harta yang halal, hijrah dari pergaulan yang bebas tiada batas kepada pergaulan yang dibatasi oleh syariat. Itulah bentuk-bentuk hijrah hari ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk hijrah seperti itu. Demikian.
1: Ya, baik. Demikian ya. Dan selanjutnya Pak Ustaz, ini sudah ada juga yang juga bertanya dari hamba Allah. Ini ingin bertanya tentang satu hal yang juga mungkin agak di luar tema ini. Gak apa-apa ya Pak Ustaz?
0: Iya, iya.
1: Iya. Gak apa-apa. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, ada apakah hukumnya memperlancar tajwid Al-Quran melalui media sosial YouTube? Assalamualaikum. Nah, seperti apa Pak Ustadz?
0: Ya, kita belajar itu kan sifatnya ada yang otodidak ya. Otodidak itu artinya kita belajar sendiri, mungkin lewat buku, mungkin lewat YouTube. Ada juga belajar itu duduk di depan ustaz, dibimbing oleh ustaz pengajar secara langsung. Ya, itu pun dua-duanya dibenarkan. Ya, dua-duanya dibenarkan. Nah, kalau kita menggunakan media sosial YouTube untuk belajar tajwid, bagus, bagus. Dan ada beberapa, dan kita, kalau kita perhatikan yang mengajarkan di YouTube itu memang mereka yang ahli-ahli ya, yang ahli-ahli. Hanya ketika nanti kita untuk mengadakan pembanding ya, pembanding, kita boleh bandingkan atau mungkin kita sandingkan dengan pengajaran yang secara langsung. Cocok nggak apa yang disampaikan oleh dari YouTube ini? Tetapi secara umum, seperti kalau kita lihat ya, pengucapan makhraj ya, saya pun kadang-kadang ngikuti ya, ngikuti di YouTube itu pelajaran tajwidnya ya, atau tahsinnya, kadang-kadang saya ikuti.
2: seperti misalnya bagaimana Al-Fatihah yang diajarkan oleh Syekh Jabir ya, atau mungkin yang diajarkan oleh beberapa Syekh atau mungkin Ustadz yang ada di Indonesia ya, saya ikuti. Kenapa? Karena untuk pembanding kita, oh ternyata bacaan kita ini masih banyak harus diperbaiki. Nah, jadi hukumnya boleh ya, boleh. Yang penting yang kita ikuti adalah memang pengajar yang memang dia menguasai dalam bidang ilmu tajwid atau qiraah Quran. Boleh. Silakan, Pak. Ya.
1: Ya. Demikian, Pak. Iya, Masya Allah. Terima kasih untuk yang juga sudah bergabung ya. Dan selanjutnya Pak Ustadz, sebelum kita menutup perjumpaan kita, masih ada satu WhatsApp lagi yang juga ingin bertanya langsung ya. Ada Denny di Wai Halim, Pak Ustadz. Izin bertanya, mengapa ada orang yang rajin beribadah saat rezekinya lancar, tapi kalau mendapatkan musibah justru meninggalkan sholat dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini termasuk gambaran iman di tepi jurang, Pak Ustadz? Ya, silakan.
2: Ya, betul sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara kita Dewa Halim itu bahaya, itu gambaran realnya ya. Gambaran realnya iman yang dangkal, iman yang cetek, iman yang lemah, iman yang berada di tepi jurang. Rawan sekali iman itu jatuh ke dalam jurang. Nah, maka orang-orang yang beriman itu dalam kondisi yang baik dalam dua kondisi. Kondisi ketika Allah berikan kenikmatan, ia bersyukur dengan ibadah, tetap beribadah, tetap taat. Ketika ia mendapatkan keburukan, rezekinya dikurangi, mungkin dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Sabar ini pun maknanya sabar tetap taat, sabar tetap menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan, yang Allah takdirkan kepadanya. Maka orang beriman seperti ini akan mendapatkan kebaikan dalam berbagai kondisi. Maka kata Nabi, ajabal lil amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Dalam kondisi apa saja, ia dalam kondisi baik. Ketika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, itu kondisi baik baginya. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang ya keburukan, ia bersabar, dan itu pun kebaikan baginya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman, maknanya iman yang benar. Jadi betul, itu merupakan contoh real daripada iman yang lemah atau iman yang berada pada tepian jurang. Demikian.
1: Iya, baik, Masya Allah. Semoga yang juga dijelaskan Pak Ustadz tadi akan menambah ilmu keagamaan dan juga hukum Islamnya kita ya, dalam mempertebal keimanan kita dalam mendengarkan siaran Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan juga ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertebal keimanan kita. Terima kasih Pak Ustadz yang juga atas penjelasannya, dan juga untuk para pendengar yang juga sudah bergabung di sini, teruslah tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Pak Ustadz silakan untuk menyampaikan kesimpulan tema kita.
2: Ya, baik, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kepada Mbak Fira, kepada saya pribadi dan kepada kita semua, ketika kita telah berikrar dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita pun telah meyakini rukun iman yang 6, maka kita hendaknya menyiapkan iman kita sebaik-baik mungkin. Ya, mempertebal iman kita, meningkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Karena sudah kemestian iman itu akan mendapatkan ujian. Dan tentu Allah itu akan memberikan kepada orang beriman itu ujiannya beda-beda. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, ujian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi tingkat ujian yang dia terima. Maka kita tidak boleh berharap, ya Allah, jangan engkau uji aku, jangan.
4: kalau kita tidak diuji oleh Allah, bagaimana kita akan meningkat? Sama dengan sekolah ya, bagaimana dia akan naik kelas kalau tidak ada ujian, tidak ada ulangan ya per semester. Maka ujian ini merupakan satu bentuk cinta Allah kepada hambanya untuk meningkatkan kualitas derajat imannya dan untuk mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau satu saat nanti Allah memberikan kepada kita kenikmatan, mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya, dengan taat ibadah tetap. Jika Allah memberikan kepada kita ujian, cobaan, kita bersabar dengan cara tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata kita. Demikian, mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan juga episode yang berbeda. Ya, baik pendengar, terima kasih atas juga partisipasinya untuk Anda juga sudah bergabung dan mendengarkan siaran kami di Mutiara Pagi kali ini. Jelang pukul waktu Indonesia Barat, kita akan beralih acara ke Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami di RRI Program A1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Dan sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Pada hari jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang bersangkutan ini kelahiran tahun 98, bukan residivis, bekerja swasta. Para bukti yang tadi sudah kami sampaikan, satu itu ada kunci letter T beserta.

0: Selamat pagi pendengar berita dari Lampung Pagi edisi Sabtu 27 Juni 2026 dengan topik berita. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program itu menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga direlay oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program itu menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula nasional melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula nasional melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Endro Gunawan mengatakan, tebu menjadi komoditas perkebunan dengan alokasi anggaran terbesar dibanding komoditas lainnya. Program tersebut mencakup perluasan areal tanam dan peremajaan tanaman tebu yang sudah menurun produktivitasnya. Menurutnya, pengembangan tebu ditargetkan menjangkau sekitar 13.000 hektar lahan di Lampung. Sebagian besar kegiatan akan difokuskan pada program bongkar ratun atau mengganti tanaman tebu yang sudah tua. Ia menjelaskan sebagian besar lahan yang menjadi sasaran merupakan perkebunan rakyat. Program peremajaan diperlukan agar produktivitas tanaman meningkat dan mampu mendukung kebutuhan bahan baku industri gula. Selain tebu, Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan untuk komoditas perkebunan lain seperti kopi, kakao, lada, dan kelapa dalam.
2: Jadi swasembada pangan enggak cuma di padi ya, tapi perkebunan. Ada 5, kopi, kakao, lada, kelapa dalam, sama tebu. Nih, itu benih bibit ya, biasanya bibit. Total anggarannya tadi sekitar berapa itu? Yang paling banyak tebu, sekitar 100 triliun, 100 miliar. Tebu untuk gula ya, 100 miliar. Targetnya 13.000 hektar untuk yang tebu. Kalau yang lain-lain ya sekitar 200-an hektar, sekitar 10 miliar, 20 miliar nih.
1: Endro menambahkan penguatan sektor tebu menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui program tersebut, pemerintah berharap produksi gula dalam negeri dapat terus meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus seorang pelaku curanmor asal Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pelaku diamankan bersama barang bukti kunci letter T dan sepeda motor hasil kejahatan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus pria berinisial EV, warga Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, atas kasus pencurian sepeda motor. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan, langsung digiring ke kantor polisi beserta barang bukti motor curian guna pengembangan lebih lanjut. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Alfred Jakub Tilukai menjelaskan, dari hasil penyidikan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri motor karena kecanduan bermain judi online. Selain mengamankan EV, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan, diantaranya kunci letter T dan satu unit sepeda motor hasil curian.
4: Yang bersangkutan ini kelahiran tahun 98, bukan residivis, pekerjaan swasta. Barang bukti yang tadi sudah kami sampaikan, satu itu ada kunci letter T beserta anak kuncinya. Kemudian ada satu unit sepeda motor Honda CRF yang paling ujung, teman-teman. Akhirkan sepeda motornya tadi di pinggir jalan di MT Haryono dekat warung baso. Pada saat akan kembali ke motor, melihat bahwa motornya sudah tidak ada.
3: Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap ada tidaknya lokasi dan korban lain yang menjadi sasaran pencurian pelaku. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pasar UMKM Maliwosewu, Kabupaten Pringsewu disambut antusias oleh para pelaku usaha dan juga masyarakat. Berbagai persiapan telah dilakukan guna menyambut kedatangan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Berikut laporan Agustina Suryati.
5: Rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pasar UMKM Maliwosewu, Kabupaten Pringsewu disambut antusias oleh para pelaku UMKM di sekitarnya. Berbagai persiapan pun telah dilakukan guna menyambut kedatangan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ketua Maliwosewu Eko Pranama mengatakan informasi mengenai rencana kunjungan Jokowi telah diterima sejak beberapa waktu lalu melalui tim dan pihak terkait yang melakukan koordinasi menjelang agenda kunjungan ke sejumlah daerah di Provinsi Lampung. Menurut Eko, pihak pengelola bersama para anggota dan pedagang telah melakukan berbagai persiapan, termasuk koordinasi dengan petugas keamanan yang bertugas di lokasi.
6: Sebelumnya emang sudah mendengar sih dari provinsi, dari tim-timnya Bapak itu bahwa mau ada kunjungan ke Lampung di beberapa wilayah. Alhamdulillah persiapan untuk kunjungan Bapak Jokowi kita dengan teman-teman anggota sudah mempersiapkan kemantapannya lah gitu kan, karena kita ketempatan kan gitu. Itu sambil dibantu dengan keamanan-keamanan yang bertugas. Dari tadi pagi juga sudah geladi mereka selama 3 hari, besok sampai Pak Jokowi datang dari Sabtu itu.
5: Kabar kedatangan Jokowi disambut positif oleh para pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan Maliwosewu. Bahkan sejumlah pedagang berencana membuka lapak lebih awal dari jadwal biasanya untuk menyambut momen tersebut. Eko menjelaskan tidak ada penyambutan khusus yang disiapkan. Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung sederhana dan mengikuti agenda yang telah ditetapkan. Meski demikian, ia meyakini kunjungan Jokowi akan membawa dampak positif bagi perkembangan UMKM, sekaligus meningkatkan eksistensi Maliwosewu sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan wisata masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
6: Untuk antusias dari pedagang cukup senang, karena dikunjungi Presiden ke-7, mereka sangat semangat gitu, Kak. Kalau ngomongin seberapa antusiasnya, sangat antusias, Kak. Karena yang biasa dia berdagang di sore hari, besok dagangnya dari siang. Untuk saya pribadi dengan kawan-kawan pedagang, yang jelas bersyukur telah dikunjungi oleh Presiden ke-7. Untuk antusias masyarakat dan pedagang itu lebih ramai. Bahkan untuk Maliwosewu sendiri bisa lebih, ratingnya lebih naik, Kak. Kayak gitu, Kak.
5: Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyambut baik program Rel Klinik yang juga digelar oleh PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang. Kehadiran kesehatan gratis ini juga merupakan bentuk sinergi nyata antara pemerintah dan juga BUMN dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tentunya Ibu Wali Kota, Pemerintah Kota Bandar Lampung apresiasi atas kegiatan ini.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengapresiasi penyelenggaraan layanan Rel Klinik yang digelar PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang. Program tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut karena merupakan bukti nyata komitmen, kepedulian, dan sinergi PT KAI dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar jalur kereta api. Menurutnya, kesehatan merupakan modal utama bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, kehadiran Rel Klinik yang membawa fasilitas kesehatan langsung ke tengah masyarakat menjadi program yang sangat bermanfaat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh berbagai layanan kesehatan secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan dan pengobatan gratis, pemberian kacamata belajar, hingga penyaluran alat bantu kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
7: Tentunya Ibu Wali Kota, Pemerintah Kota Bandar Lampung apresiasi atas kegiatan ini, apalagi kan ini dikaitkan juga dengan KUT Kota Bandar Lampung ke 344. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandar Lampung terima kasih dan apresiasi kegiatan ini dan juga dalam mendukung kesehatan masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi antara PT KAI dan pemerintah daerah dapat terus terjalin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program-program sosial dan kesehatan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan inovasi pelaku usaha oleh-oleh yang juga dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
9: Perkenalkan, saya Dimas, saya dari Tol. Kalau menurut saya sih, inovasi itu penting banget ya buat UMKM. Soalnya sekarang kan persaingan juga semakin banyak. Kalau produknya gitu-gitu aja, ya orang lama-lama bosan. Inovasi itu nggak harus selalu bikin produk yang baru. Bisa juga dari kemasannya yang dibikin lebih menarik. Cara promosi lewat media sosial atau pelayanan ke pembeli yang lebih baik. Menurut saya, hal-hal kecil kayak gitu juga bisa bikin orang tertarik buat beli. Jadi ya, kalau UMKM mau berkembang dan tetap bertahan, menurut saya memang harus terus berani mencoba hal-hal yang baru.
10: Baik, saya Reza Ripandi, saya dari Bandar Lampung. Kalau menurut saya, inovasi memang penting, tapi nggak semua pelaku UMKM bisa langsung ngelakuinnya. Soalnya banyak yang masih terkendala modal atau belum terlalu paham soal pemasaran digital dan hal-hal baru lainnya. Kadang mereka juga lebih milih fokus jualan dulu daripada coba sesuatu yang belum tentu berhasil. Jadi menurut saya, sebelum dituntut terus buat inovasi, lebih baik ada pelatihan atau pendampingan dulu. Biar pelaku UMKM juga lebih siap dan nggak bingung harus mulai dari mana. Terima kasih.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Gempuran pasar digital kian menggerus eksistensi retail konvensional dan juga memukul keras para pedagang yang juga memaksa para pelaku mencari strategi untuk bertahan di tengah perubahan perilaku belanja masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Palasta Sitepu.
11: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya. Banyak perubahan sih kalau dulu.
12: Omset pedagang pernak-pernik di pusat pembelanjaan Ramayana Bandar Lampung mengalami penurunan drastis hingga 30% dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi dipicu sepinya pengunjung mal serta ketatnya persaingan dengan pasar digital. Salah satu pedagang pernak-pernik, Yani, mengatakan penurunan pendapatan sangat dirasakan dampaknya bagi keberlangsungan usahanya. Menurutnya, jumlah kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan konvensional terus menurun. Yani menambahkan, salah satu tantangan berat yang dihadapi pedagang fisik saat ini adalah gempuran dari online shop dan platform live shopping. Banyak konsumen yang kini lebih memilih belanja aksesoris dan pernak-pernik secara daring karena kemudahan akses dan harga yang seringkali lebih miring akibat promo bakar uang dari platform digital.
11: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya. Banyak perubahan sih. Kalau dulu rame, lumayan sih. Agak menurun sih. Menurun, memang ada perubahan. Turunnya itu ada sekitar 35% ada. Tersulitnya ya ini, pengunjung ini jarang sih. Apalagi di sini kan lokasinya itu agak di lorong gitu kan. Jadi agak susah juga sih. Pengunjung kesini itu benar-benar orang yang buat belanja aja gitu.
12: Berdasarkan pantauan, tren peralihan gaya belanja masyarakat ke ranah digital pasca pandemi terus menggerus eksistensi retail konvensional. Penurunan daya beli masyarakat juga disinyalir menjadi faktor pendukung sektor non-premier seperti pernak-pernik dan aksesoris mengalami kelesuan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Waikanan terus berupaya mengatasi dan juga menekan penyalahgunaan narkoba di wilayah kerjanya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui penerapan program asesmen terpadu. Berikut laporan Bayu Satria.
13: Terpadu yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Waikanan menjadi langkah penting dalam membantu pemulihan penyalahguna narkotika. Melalui asesmen ini, setiap klien mendapatkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Itwan Mahpi, mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan narkotika. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang masih tahap coba-coba, pengguna rutin, atau sudah mengalami kecanduan berat. Ia menjelaskan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tingkat penggunaan, tetapi juga pada kondisi kesehatan klien. Asesmen mencakup kesehatan fisik dan mental yang dalam banyak kasus sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Dengan begitu, proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan individu. Ia menyebut tim asesmen juga menggali berbagai faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan narkotika. Faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, masalah keluarga, hingga faktor tekanan hidup. Lebih lanjut, ia menambahkan, BNN Kabupaten Waikanan juga melakukan pemantauan pasca rehabilitasi. Langkah ini dilakukan secara berkala untuk memastikan klien tetap berada dalam jalur pemulihan.
14: Tujuan utamanya itu mengidentifikasi tingkat penggunaan, apakah yang bersangkutan bercoba-coba atau rutin atau sudah kecanduan berat. Kemudian mengetahui kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental pengguna. Dari beberapa kasus, banyak tersangka atau klien fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Selanjutnya, menentukan kebutuhan rehabilitasi, jenis terapi atau program pemulihan yang paling cocok untuk yang bersangkutan. Kemudian untuk menggali faktor penyebab, banyak kasus yang sudah kita gali dari informasi dari klien. Kemudian menyusun rencana pemulihan agar proses penyembuhan lebih terarah dan efektif. Kemudian memantau perkembangan penggunaan HAS.
13: Ia juga menegaskan program asesmen terpadu tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkotika. Lebih dari itu, menurutnya program ini bertujuan mencegah kekambuhan serta membantu klien kembali berfungsi di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam mereka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 Kepolisian Resor atau juga Polres Waikanan menggelar turnamen e-sport Mobile Legends yang juga bertajuk Kapolres Cup tahun 2026. Berikut laporan Teddy Haryanto.
15: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Polres Waikanan menggelar turnamen e-sport Mobile Legends bertajuk Kapolres Cup tahun 2026. Kompetisi yang menyasar generasi muda ini dilangsungkan di GSG Lupega Polres Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto yang diwakili oleh Kabak Ops Kompol Marianto menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari instruksi langsung Kapolri. Terdapat 18 rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Salah satunya adalah kompetisi Mobile Legend. Kompol Marianto menekankan pentingnya merangkul generasi milenial dan zilenial melalui kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Dijelaskannya, tujuannya adalah sebagai wadah bagi anak-anak muda generasi penerus bangsa untuk mengarahkan energi mereka ke bagian yang positif sehingga meminimalisasi potensi kenakalan remaja atau kegiatan menyimpang lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Event ini memang event dari program Mabes Polri, ada 18 rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam memeriahkan HUT Polri ke-80. Salah satunya Mobile Legend yang turnamen yang kita laksanakan di Polres. Maksud dan tujuan ini untuk mewadahi anak-anak dan adik-adik kita generasi muda agar terfokus di satu kegiatan lomba, mengarahkan mereka, mengedukasi mereka sehingga tidak berperilaku menyimpang yang akan mengganggu harkam tikmat yang ada di Kabupaten Waikanan.
15: Dukungan penuh juga datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Waikanan. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama mengapresiasi langkah inovatif Polres Waikanan dalam memajukan cabang olahraga e-sport di tingkat daerah. Guna memastikan keberlanjutan prestasi para atlet, Indra mengatakan bahwa pihak KONI telah meminta pengurus cabang e-sport Indonesia atau SC Waikanan untuk menyusun program kerja komprehensif untuk tahun 2027. Ia tidak memungkiri bahwa faktor anggaran memegang peranan krusial dalam keberlangsungan pembinaan olahraga. Oleh sebab itu, KONI berkomitmen mencari alternatif sumber dana yang sah dan tidak mengikat.
17: Kami telah melaksanakan rapat kerja yang dihadiri oleh SC juga. Kami meminta agar SC membuat program kerja untuk tahun 2027 nanti, event-event apa yang akan dilaksanakan, kemudian program-program apa, pembinaan apa terhadap atlet, nanti akan kita tampung dan akan kita ajukan bersama kepada pemerintah daerah agar nanti kita carikan solusi bersama untuk pembiayaan olahraga tersebut. Karena gini, olahraga ini nggak bisa kalau nggak ada pembiayaannya. Pembiayaan ini bisa bersumber dari APBD, bisa bersumber dari Bapak Asuh atau Forum CSR. Nanti kita akan koordinasikan supaya olahraga-olahraga seperti ini mendapatkan dukungan pembiayaan, baik dari pemerintah daerah ataupun dari sektor swasta. Demikian.
15: Ajang bergengsi ini disambut antusias oleh para pecinta game di wilayah tersebut. Turnamen ini diikuti oleh 22 tim dengan total 110 peserta. Para peserta merupakan perwakilan dari 10 kecamatan regional se-Kabupaten Waikanan, meliputi Blambangan Umpu, Umpu Semengu, Kasui, Banjit, Negeri Agung, Bumi Agung, Waituba, Negeri Besar, Rebang Tangkas, dan Baradatu. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selamat pagi buat ibu-ibu yang baru aja pulang dari pasar ya. Pagi-pagi gini tuh biasanya enak banget belanja ke pasar tuh, bisa dapat yang murah-murah seperti sayuran, ayam, ikan, telur atau apapun itu yang juga selain murah juga segar dan fresh pastinya ya. Nah, kalau bicara soal sayuran, ternyata ada loh, enggak semua bahan makanan ini cocok untuk dipajang cantik di atas meja dapur. Karena meski di pasar tradisional ini memang sering kali kita lihat sayuran dan buah diletakkan begitu aja ya, tapi cara penanganan produk pasar ini berbeda dengan produk supermarket. Nah, ada seperti telur dari peternakan lokal atau juga pasar seringkali masih memiliki lapisan pelindung alami seperti dibiarkan pada suhu ruang. Tapi telur yang dijual di supermarket ini beda ya. Cangkangnya memang sudah dicuci dan dihilangkan lapisan pelindung tersebut. Akibatnya, telur supermarket tidak boleh dibiarkan lebih dari 2 jam di suhu ruang karena bakteri ini bisa menembus cangkang dan juga merusak isinya pendengar. Jadi menyimpannya di kulkas itu bukan hanya lebih aman tapi juga memperpanjang usia simpan. Ya, lalu ada lagi kentang. Banyak orang yang mengira kalau kentang itu bertahan lama di meja dapur. Padahal paparan cahaya dan juga panasnya ini membuat kentang cepat berubah warna menjadi hijau dan juga mulai bertunas. Jadi caranya adalah dengan menyimpan kentang di tempat gelap dan sejuk seperti lemari dapur atau pantry. Anda bisa menggunakan kantong kertas coklat dan juga hindari wadah dari kedap udara karena bisa memerangkap kelembapan yang juga membuatnya cepat busuk. Jadi memang banyak hal sekali yang juga harus kita perhatikan ya pendengar, berbagai yang namanya bahan pangan seperti sayuran dan juga buah-buahan yang juga meletakkannya ini berada pada tempat yang semestinya dan tempat yang sejuk.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
2: udah
1: mobil.
2: Lagi, Le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia. Kali ini bersama Uruguay versus Spanyol dan langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bukan sejenak dari kedua tim.
2: Sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.